Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah bukan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
3: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak, teman terbaik kamu ya. Di informasi olahraga kali ini ada Bintang Timur Surabaya tantang Cosmo JNE di Grand Final Pro Futsal League 2026. Menang adu penalti 5-4 atas Black Steel Manokwari. Babak semifinal Pro Futsal League 2025-2026 ditutup dengan epic di Gor Universitas Negeri Yogyakarta pada minggu lalu. Bintang Timur Surabaya menang saat melawan Black Steel Papua dalam laga pemungkas di leg kedua yang diselesaikan lalu adu penalti. Black Steel tampil habis-habisan mengembalikan ketertinggalan agregat dari leg pertama dengan pertarungan fisik dan juga taktik menguras tenaga hingga melewati babak perpanjangan waktu. Nasib kedua raksasa futsal harus ditentukan melalui titik putih setelah pertandingan berakhir imbang di waktu normal. Jaga gawang andalan BTS, Ahmad Habibi muncul sebagai pahlawan dengan insting tajam dan ketenangan di bawah mistar. Performa heroik, refleks tepat, dan juga mental baja Habibi di fase yang paling menentukan membuatnya layak dinobatkan sebagai man of the match. Skuad racikan pelatih Reka Cahya sukses menyegal tiket terakhir menuju partai puncak Grand Final.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih di Tos Serba, topik serba ada bareng Nopal yang sebentar lagi akan meninggalkan ruang dengar kamu nih. Masih ngobrolin satu info olahraga ya. Ini Irola janji pertahankan identitas pemain Liverpool. Irola menyebut pengalaman di Liga Primer menjadi modal yang sangat berharga. Pengalaman tersebut diperoleh selama melatih Bournemouth. Menurutnya beberapa aspek memang perlu disesuaikan di Liverpool, namun karakter utama tim tidak boleh hilang. Ia menilai setiap klub memiliki karakter permainan yang berbeda, karena itu pendekatan taktik harus menyesuaikan kondisi tim. Meski demikian, prinsip dasar permainannya tetap harus dipertahankan. Filosofi tersebut dinilai cocok dengan tradisi Liverpool. Irola dikenal mengandalkan tekanan tinggi dan permainan yang agresif. Pendekatan itu diyakini efektif ditetapkan di Anfield. Menurutnya, karakter tersebut sudah melekat pada Liverpool sejak zaman dulu. Pendukung klub juga mengenal gaya bermain tersebut. Liverpool menunjukkan Irola menggantikan Arne Slot sebagai pelatih kepala. Kehadirannya diharapkan menghidupkan kembali permainan energik tim. Pelatih berusia 43 tahun itu membawa harapan baru. Liverpool berharap tetap kompetitif di berbagai ajang di musim depan. Oke teman Pro 2, udah sampai di penghujung-penghujung siaran kita di pagi hari ini ya. Hari Senin tuh memang tidak selalu mudah, tapi setiap Senin membawa peluang baru. Peluang untuk memperbaiki, peluang untuk belajar, peluang untuk bertumbuh. Jadi pagi ini, tarik semangat kamu setinggi mungkin. Rapikan langkah kamu, isi energi kamu dengan sarapan yang baik. Dan jalani hari ini dengan penuh keyakinan. Karena siapa tahu ya, sesuatu yang baik sedang menunggu di minggu-minggu baru ini. Selamat menjalani hari Senin, teman Pro 2. Aku Nopal, pamit dari ruang dengar kamu. Karena setelah ini kamu bakal request time barengan Erna. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua'i di luar. Agak rintik-rintik ya teman Pradua'i ya. Lumayan, ya gak begitu panas lah seperti hari-hari sebelumnya teman Pradua. Udah 2 hari ini loh. Setelah kemarin kita kayak rasanya panas banget, paketnya udah berdengkong gitu kan. Tapi sekarang cuaca di luar sepertinya adem banget ya. Bisa lah buat kamu yang masih punya aktivitas di luar ruangan, agak sedikit santailah rasanya ya teman Pradua ya. Dan by the way, gimana kabarnya teman Pradua di hari Senin ini? Kita udah masuk di acara Request Time Indonesia. Silakan teman Pradua yang pengen bergabung barengan sama Erna, langsung aja bergabung teman Pradua di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital teman Pradua. Langsung ya kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, dan kamu boleh kasih opsi. Barangkali lagu yang kamu requestin teman Pradua malah udah diputar sama teman-teman Pradua yang lain gitu kan, atau belum ada masuk ke playlist kita. Nah, itu fungsinya opsi teman Pradua. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung ya. Ada siapa nih? Dinda, hai, selamat pagi Erna. Minta puterin lagunya Salma Salsabil, boleh kali ya? Karena hari ini adalah hari Senin. Hacu nih boleh, kata dia bilang. Untuk menyemangati hari ini. Boleh, boleh. Hacu ya, memang ini lagi tren banget rasanya teman Pradua, lagi rame juga kan ya. Banyak sekali yang relate dengan lagu Hacu ini teman Pradua. Oke, habis ini deh bakalan era puterin teman Pradua lagu Hacu ya, dari Salma Salsabil. Terima kasih yang sudah bergabung. Lanjut lagi teman Pradua. Aduh, ini siapa nih? Selamat pagi, semoga paginya cerah terus dan bisa ketawa terus. Capek juga kalau ketawa terus ya teman Pradua ya. Sedih dikit boleh lah, atau melamun dikit boleh lah ya. Minta puterin lagunya Rizky Febian dan Adrian Halif ya, yang Alama. Alama boleh abis ini ya. Nanti kita puterin 2 lagu sudah teman Pradua. Saya mau menyapa teman saya dulu, ini ada Bang Teni. Pagi Kak EWP, widih. Di mana nih Bang? Jeruji padat dikit kata Dewe. Tumben jam segini baru turun nih Bang Teni, biasanya pagi-pagi tuh udah caw. Ini masih di Pontianak nih berarti nih Bang Teni nih. Mau request lagu apa Bang Teni? Boleh ya, gabung aja kasih tahu lagu-lagu dari tahun 2017 boleh sampai sekarang ya teman Pradua ya, kalau bisa lagu-lagu yang terbaru. Hati-hati di perjalanan ya Bang Teni ya. Selamat menikmati siaran kita di pagi hari ini barengan sama Erna. Lanjut lagi, ini ada Nuri yang bergabung. Pagi Erna, pagi Nuri. Minta putarkan lagu Sumpah Mati dari Rio. Rio Laskart dan Andi Rianto. Oh, coba ya kita cek ya lagunya ya, sudah masuk atau belum. Sumpah Mati ya. Ini biasanya kalau lagu-lagu dari judulnya aja tuh udah kayak aduh cinta banget nih kayaknya. Sumpah Mati soalnya teman Pradua. Sumpah Mati kita adanya lagu siapa nih dari My Voice. Aduh sayang banget nih rasanya lagunya belum masuk deh ya di apa playlist kita nih. Mungkin dari Nuri mau request lagu yang lain boleh ya, nanti Ra tungguin juga buat teman Pradua ya mau bergabung. Masih bisa, silakan langsung gabung teman Pradua di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Untuk banyak mengerti kamu di pagi hari ini ada lagu dari Salma Salsabil, Hacu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Masih barengan sama Erna teman Pre2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia, silahkan langsung bergabung di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018. Atau teman Pre2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Nah ini sudah ada yang bergabung 4810 teman Pre2 yang bergabung minta puterin lagunya NPD Sempurnanya Aku. Kalau dengerin lagu ini ya teman Pre2 ya, agak ketawa kecil gitu ya. Tapi ya entah kenapa lagunya enak banget untuk dinikmatin teman Pre2. Jadi gak apa-apa deh ya, nanti kita putarin lagunya NPD Sempurnanya Aku. Lanjut lagi, ada siapa nih, Bang Ismail Chandra di Jungkat. Nah tadinya minta dengerin lagunya Once yang Dialova ya, sayangnya belum apa gak masuk teman Pre2 karena ini lagunya udah lama ya, Erna cek tadi. Jadi mungkin adanya di Pro 1 sepertinya teman Pre2 ya. Nah jadinya diganti aja katanya lagu Virgon. Erna putarin deh lagunya Virgon, Surat Cinta Untuk Starla, dari Bang Ismail Chandra di Jungkat. Lanjut lagi, gak ada ya teman Pre2. Ada satu lagi nih, masih dari WhatsApp deh teman Pre2. Ini ada panjang ya chatnya ya. Selamat pagi Pro2 Hitlist, izin request lagunya Remuk, Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar katanya, ada Anggi seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih. Pastinya ya harus tetap bahagia dan tersenyum teman Pro2. Oke deh, 3 lagu sudah. Buat teman Pro2 yang mau request lagu mancanegara juga sudah bisa ya, setelah ini di jam 11 bakal langsung Erna puterin buat kamu teman Pro2. Kita dengerin dulu ya, ini lagunya NPD Sempurnanya Aku buat temanin teman Pro2 di pagi hari ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi.
3: Wajar kok.
2: Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong.
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
3: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
2: Din, yang buruk jangan diikutilah, Din.
3: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
2: Wuhu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Masih bareng sama Erna teman Pre 2. Buat kamu mau request lagu-lagu Indonesia, silakan untuk gabung teman Pre 2 di lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu Indonesia udah lewat teman Pre 2 enggak lihat jam. Udah jam 11 kan. Jadi lagu mancanegaranya teman Pre 2 bisa request melalui WhatsApp kita di nomor 08115701018, atau teman Pre 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Dari Instagram teman Pre 2 sudah ada yang request ya, minta putarin lagunya Selena Gomez, Princess Don't Cry. Oke deh, nanti kita putarin ya. Salamnya buat teman Pre 2 aja. Oke, terima kasih. Nanti kita putarin lagunya. Lanjut lagi teman Pre 2, masih dari Instagram. Apa nih, DJ Snack ya, featuring Justin Bieber yang Let Me You Love. Ada ya, yang DJ, oh yang sama DJ-nya ya. Oh ada. Aman teman Pre 2 ya. Let Me Love You. Kita puterin juga nanti buat kamu. Masih dari Instagram teman Pre 2. Minta puterin lagunya Oasis, Don't Go Away. Oke deh, tiga lagu teman Pre 2 habis ini bakalan langsung kita puterin. Apa nih? Oh, sedang diperjalankan perjalanan dan mendengarkan Pre 2 Pontianak. Hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut. Memang sih sepertinya udara hari ini cukup adem lah teman Pre 2 ya, tapi ya tetap harus hati-hati juga buat teman Pre 2. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu teman Pre 2 requestan kamu yang sudah request dari Instagram ya. Minta puterin lagunya Selena Gomez, Princess Don't Cry.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba. Topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ellen Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Dia.
6: It's your boy, V.
5: Dia.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pray 2 lagi istirahat makan siang atau mungkin lagi rebahan ya, atau mungkin kamu lagi menunggu jam kerja lanjut gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin tentang makan siang juga nih teman Pray 2, ada satu hal yang menarik banget. Pernah gak sih kalian sadar gitu kalau banyak banget makanan daging khas Indonesia yang ujung-ujungnya tuh ya ketemu lagi sama santan teman Pray 2. Mulai dari rendang, gulai, opor, tongseng, sampai soto Betawi ya. Seolah-olah kayak apa ya, kalau ada daging terus kalau gak pakai santan tuh rasanya agak kurang gitu teman Pray 2. Padahal kalau dipikir-pikir ya, negara lain juga punya olahan daging gitu. Tapi kenapa kalau yang punya Indonesia chemistry-nya tuh langsung antara daging dan santan teman Pray 2? Nah, ternyata jawabannya gak cuman soal rasa enak. Ada sejarah dan budaya, kondisi alam ya, sampai kebiasaan kita yang selalu bersahabat baik dengan daging teman Pray 2 ya, tentu berteman juga dia dengan santan nih. Nah, di Indonesia sendiri, negara tropis yang kaya akan pohon kelapa dari Sabang sampai Merauke ini teman Pray 2 ya, itu tumbuh subur sekali. Jadi santan tuh bagian yang mudah sekali ditemui ya, buat kamu yang suka makan daging nih teman Pray 2. Tapi kalau misalnya kamu disuruh pilih satu daging bersantan teman Pray 2 yang paling bikin kamu kangen rumah itu apa sih? Apakah ada rendang, gulai, opor, atau justru kamu malah suka dengan soto Betawi ini? Boleh teman Pray 2 kasih tahu Erneh menu makan siang kamu, apakah per daging-dagingan ini atau malah jauh dari daging dan santan teman Pray 2? Mungkin ada yang pengen hidup sehat ya, karena mumpung hari Senin kan mulainya di hari Senin ya.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Informasi olahraga buat temanin teman Pre 2 di siang hari ini. Teman Pre 2, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Di saat banyak mata tertuju ke berbagai cabang olahraga besar, ada satu atlet panjat tebing tanah air yang diam-diam sedang membuat dunia menoleh ke Indonesia. Namanya Putra Tiri Ramadhani atau yang akrab disapa Srondeng. Atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil memastikan diri lolos ke babak final nomor lead pada ajang World Climbing Series Praha di tahun 2026 ini yang berlangsung di Republik Ceko. Di tengah persaingan ketat melawan para pemanjat terbaik dunia, Putra menunjukkan mental dan kemampuan luar biasa hingga mampu mengamankan tiket menuju partai puncak. Prestasi ini tentu menjadi angin segar bagi olahraga panjat tebing Indonesia. Selama Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia di nomor speed, tetapi kini harapan baru muncul dari nomor lead. Keberhasilan Putra Tri melaju ke final membuka peluang bagi Merah Putih untuk mencetak sejarah baru di level dunia. Yang menariknya, perjalanan Putra menuju final tidaklah mudah. Ia harus bersaing dengan sederet atlet elit dunia, termasuk para pemanjat asal Jepang yang mendominasi papan atas klasemen. Namun semangat juang dan konsisten yang ditunjukkan atlet muda Indonesia ini membuktikan bahwa kerja keras memang bisa membawa seseorang berdiri sejajar dengan atlet-atlet terbaik dunia. Dan kabar yang lebih membanggakan lagi, setelah lolos ke final, Putra Tri bahkan berhasil mengukir sejarah dengan meraih medali emas nomor lead World Climbing Series Praha di tahun 2026 ini. Ini menjadikan atlet Indonesia pertama yang sukses membawa emas pada nomor lead di ajang tersebut. Sebuah pencapaian yang tidak hanya mengharumkan nama Indonesia ya, tapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berani bermimpi besar. Untuk informasi lebih lanjut teman Pre 2, silahkan lansir dari antaranews.com.

0: Thank you.
1: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
2: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
1: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
2: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
1: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
2: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu.

0: Ele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari. Tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: RRI Grojol Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sudah semakin sore saja teman Pre2, dan ini sudah jam 14 lewatnya 50 menit 51 ya teman Pre2 ya. Terima kasih buat teman Pre2 yang sudah menemani Erna di pagi tadi ya, sampai lah hampir sore hari ini. Dan di luar sepertinya udara juga masih sama seperti pagi tadi ya, lihat ke langit juga masih mendung-mendung nih teman Pre2 ya. Yang pasti kalau udah cuaca kayak gini teman Pre2, jaga kesehatan itu yang paling penting ya. Jangan lupa juga teman Pre2, kalau ada vitamin ya diminum juga ya, biar kamu masih tetap fit. Oke deh, kalau gitu teman Pre2, terima kasih ya buat kamu yang sudah menemani Erna di hari ini. Habis ini bakalan ada Salma teman Pre2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Nanti juga bakalan ada acara ngopi ya, ngobrol prestasi dan inspirasi teman Pre2 buat kamu yang mau bergabung, pengen cari tahu ada kegiatan apa lagi nih teman Pre2 di Kota Pontianak atau di sekolah atau mungkin ada di kampus-kampus juga. Bisa bergabung bareng sama Salma di jam 4 sore. Oke deh, kalau gitu teman Pre2, waktunya buat Erna pamit ya dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ini Salma akan menemani kamu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kita agendanya seru-seruan aja sih di hari Senin kan ya. Mungkin kalau dari pagi udah agak padat dan juga udah agak tegang. Nah, di sore ini kita santai-santai aja teman Pro 2. Dan nanti di malam hari di jam 7 sampai jam 8 kita ada Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Terus nanti dari jam 4 sampai jam 5 kita bakal kedatangan tamu spesial teman Pro 2 dari teman-teman SMA Negeri 8 Pontianak. Kita bakal ngomongin dramanya berjudul Symphony of Stories barengan sama Randika Chandra dan juga Nabila Restiani. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi, nanti kamu bisa nyimak juga di live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Oke deh teman Pro 2, sambil menunggu bergabungnya kamu untuk sambil request lagu, titip salam dan juga kasih informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, aku bakal putarin beberapa lagu untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pradio, welcome back di 101,8 FM Pradio Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore hari ini di jam 3 lewat 21 menit udah setengah 4 teman Pradio. Ini udah jam-jamnya pulang kerja kali ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pradio. Salma di sini bakal menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik. Teman Pradio, kalau ngomongin soal kabut asap dan juga kebakaran lahan, rasanya tuh kita yang tinggal di Kalimantan Barat udah cukup akrab banget nih dengan persoalan yang satu ini. Hampir setiap tahun saat musim kemarau datang, isu kebakaran hutan dan juga lahan tuh kembali menjadi perhatian bersama. Tapi menariknya, di tengah berbagai tantangan itu ternyata ada solusi yang terus didorong oleh para akademisi dan juga praktisi pertanian. Salah satunya datang dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura atau Faperta Untan yang menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar. Metode ini dianggap lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko kebakaran, sekaligus membantu petani mempertahankan produktivitas lahan dalam jangka panjang. Melansir langsung dari laman rri.co.id, Faperta Untan Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dekan Faperta Untan Pontianak, Profesor Insinyur Dena Suswati, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Sebagai solusi, Faperta Untan mendorong petani menerapkan sistem pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai mampu menjaga kelestarian lingkungan dan kesuburan tanah karena dapat mengembalikan unsur hara alami ke dalam tanah sekaligus menekan risiko kebakaran dan erosi. Namun, Dena mengakui metode pengolahan lahan organik masih kerap dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang mudah diperoleh di pasaran. Meski begitu, pihaknya terus mengingatkan petani bahwa penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan dan kualitas lahan pertanian. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa lansir langsung dalam laman rri.co.id dengan judul Faperta Untan Tawarkan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar. Teman Pradio, selamat siang akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi tenang aja buat kamu yang pengen bergabung, masih sama tunggu bergabungnya kamu sampai jam 8. Buat kamu yang lagi pulang, OTW pulang, hati-hati di jalan ya teman Pradio. Ada satu lagu dari Float dengan Pulang. Enjoy!

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kris. Kris, mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Dan selama 1 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 5 sore, kita udah masuk di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakal ngajak teman-teman yang memang berprestasi, punya banyak kreativitas gitu ya. Apalagi ini adalah anak-anak dari SMA Negeri 8 Pontianak. Teman Pro 2, sore ini spesial banget kita kehadiran dari teman-teman SMA Negeri 8 Pontianak dari tim Ektera Teatrum. Kita bakal ngobrolin seputar pertunjukan yang bakal mereka laksanain di bulan Juni ini, yaitu pertunjukan dengan judul Symphony of Stories. Nah, kira-kira ini pertunjukan teaternya seperti apa ya teman Pro 2? Kita bakal ngobrol langsung. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Anyway, kita juga lagi live streaming teman Pro 2 di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan atau mau komen-komen, langsung aja tulis di kolom live chatnya, nanti bakal sama bacain satu per satu. Kita sambut dulu teman Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2, ada ketua dan juga humasnya ya. Ada Randika Chandra dan juga Nabila Restiani. Halo.
1: Halo.
0: Ini kameranya sebelah sini, boleh hai? Oke, okay, jadi ini panggilannya ketuanya Dika dan juga Bila ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana nih kabarnya Dika dan juga Bila pada sore hari ini?
1: Alhamdulillah buat kabar saya pribadi dan juga itu Nabila, alhamdulillah hari ini baik.
0: Baik, baik. Semangat banget ya. Tapi meskipun cuacanya agak-agak mendung ya, Pontianak lagi hari ini, sore ini mungkin jadi agak ngantuk, tapi biar gak ngantuk kita ajak ngobrol kali ya. Siap, di ngobrolin prestasi dan juga informasi. Sebenarnya aku tertarik banget sih sama nama acaranya Symphony of Stories. Nah, sebenarnya Symphony of Stories ini apa nih?
1: Symphony of Stories itu kami angkat dengan harapan. Jadi Symphony itu kan merupakan suatu kumpulan nada ya kak ya. Juga berkaitan erat dengan cerita di sini juga. Pastinya dalam berbagai drama itu tentunya ada emosi, sedih, bahagia, yang itu kami harapkan bisa menjadi suatu kumpulan cerita yang kompleks untuk suatu penampilan Ektera Teatrum, kak.
0: Jadi tapi mungkin teman Pro 2 masih belum tahu nih sebenarnya Ektera Teatrum nih apa sih, program apa maksudnya, konsep acaranya itu seperti apa, terus bakal kayak gimana, boleh dijelaskan mungkin dari Bila ataupun dari Dika, silakan.
2: Jadi Ektera Teatrum ini merupakan wadah ya Dika ya,
1: ya
2: wadah pertunjukan teater untuk kelas 11. Nah, jadi Ektera Teatrum ini awalnya
1: merupakan pertunjukan film kak, awalnya jadi dokumenter aja. Jadi di tahun kemarin baru dilaksanain pementasan teater ini. Dengan harapan dari yang awalnya teori itu menjadi praktek di panggung. Jadi mereka bisa lebih tahu tentang tata panggung, apa itu panggung, dan juga bagaimana mereka mengimprovisasi itu semua. Jadi juga yang sekolah harapkan itu kompetensi siswanya lebih meningkat.
0: Okay, jadi mungkin aku uraikan dulu kali ya. Ini adalah pementasan teater
1: Kelas 11
0: di SMA Negeri 8 Pontianak. Ini mata pelajaran apa sebenarnya?
2: Ini mata pelajaran dari Bahasa Indonesia.
0: Aku kira seni budaya kalau penampilan-penampilan kayak gitu. Tapi Bahasa Indonesia ya. Jadi di Bahasa Indonesia kelas 11 ini ada pelajaran.
1: Ada babnya khusus drama teater di awal semester dan dipentaskan di akhir semester.
0: Jadi ini adalah karya-karya dari kalian teman-teman kelas 11 SMA Negeri Pontianak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ini udah masuk tahun keberapa nih Ektera Teatrum ini?
2: Ini kedua kalinya kami bakalan nampil ya, bukan teater. Jadi sebelumnya itu, di tahun sebelumnya itu perdana sekali kami melakukan pertunjukan teater ini, dan ini adalah kali keduanya kami melakukan pertunjukan teater.
0: Di tahun sebelumnya itu apakah juga anak-anak kelas 11 atau kelas kalian waktu kelas 10?
2: Anak kelas 11 aja ya.
0: Jadi memang kayak dibuat tahunan lah ya untuk setiap kelas 11
1: ada.
0: Sebelumnya, jadi yang membedakan yang sebelumnya ini penilaiannya adalah berupa
1: dokumenter, film.
0: Oke, okay, film dokumenter audiovisual aja gitu ya. Sedangkan di tahun ini akan dipentaskan.
1: Dipentaskan.
0: Oke, okay, ini dipentaskan di mana nih?
1: Oke, okay, untuk lokasinya Kak, di tahun ini kita laksanakan di Port 99.
0: Oh, oke, okay, di Port 99 di tanggal
1: 14 Juni hari Minggu.
0: Oke, okay, di minggu ini ya berarti, iya, ya. Oke, oke, oke. Jadi kalian akan pentas di Port 99. Ada berapa apa namanya? Ada berapa penampil nantinya?
1: Untuk setiap kelas itu dibagi dengan dibagi 2 tim. Mm-hmm. Jadi karena kami ada 8 lokal kelas, mm-hmm, jadi sekitar 16 penampilan.
0: Oke, jadi satu kelas itu dibagi 2 kelompok dan yeah, ada 8 kelas ya berarti ya. Yeah. Totalnya 16 penampilan. Ini kalian dalam satu tim atau enggak nih?
1: Oh, enggak, beda kelas.
0: Ya, oh, beda kelas.
1: Kelas B, saya kelas B.
0: Oh, oke, oke, oke, oke, oke. Terus habis itu kalian beda kelas. Udah gimana ya? Udah persiapannya udah sejauh apa nih kalian?
2: Ya untuk dari kelompok saya sendiri, mm-hmm, ya mungkin sekitar 80% lah.
0: Wait, 80%. Kalau dari Dika sendiri udah berapa
1: saya
0: persen nih?
1: Sekitar 85% lebih dari Bila dikit lah. Jadi tinggal 15%-nya itu tinggal properti atau tinggal eksekusi nanti di lokasi Port 99.
0: Oke, okay, udah sangat yakin ya kayak kelompoknya Dika nih ya. Jadi kita nantikan aja nih ya kelompoknya Dika gimana yeah, nanti akan tampil. Terus berarti total dari satu kelas tuh ada berapa orang sih?
1: Untuk satu kelas itu karena satu kelasnya bisa ada 35 atau 36. Mm-hmm. Kalau dibagi dua kelompok artinya sekitar 18 atau 16, 20 sekitar gitu lah.
0: Oke, jadi satu kelompok tuh sekitar itu ya. Yeah. Kalau untuk tema sendiri apakah ditentukan dari guru kalian atau kalian sendiri yang milih tema?
2: Untuk tema ini kebetulan tahun ini guru membebaskan kami memilih tema yang memang kami inginkan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Huh? Nah, juga tema tahun ini nih Kak, lebih banyak mengangkat tema tentang konflik keluarga.
0: Oke. Okay. Oh, ini karena kalian yang sepakat untuk memilih. Oke, okay, kita konflik tema keluarga atau secara apa ya? Enggak sengaja kita sama-sama nih konflik keluarga gitu.
1: Lebih ke enggak sengaja.
0: Oke, okay, jadi mungkin lagi ini ya, lagi konfliknya lagi tren banget kali ya. Jadi kalian kayak oke okay, mengangkat kisah tentang keluarga.
1: Iya.
0: Terus masing-masing penampilan tuh nanti kira-kira dikasih waktu berapa menit sih untuk tampil?
1: Oke, untuk penampilan itu sekitar 20 menit Kak. Jadi 5 menit untuk persiapan mereka. Dan itu sisa waktu 15 menit itu waktu bersih penampilan mereka.
0: Oke. Teman Prodi, aku masih penasaran juga sih sama event Symphony of Stories ini. Kan tadi Dika sama Bila kan udah bilang kalau misalnya bakal ada 16 penampilan. Aku kira-kira pengen membreakdown satu persatu penampilannya bakal seperti apa, terus yang menarik seperti apa. Nanti aku bakal tanya-tanya lagi di segmen selanjutnya Teman Prodi. Jadi kamu jangan kemana-mana, kamu bisa langsung aja bergabung barengan sama Salma, Dika dan juga Bila sampai jam 5 sore. So pastikan kamu tuh stay tune terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Cakrawala Kehidupan Manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih di ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama Salma dan juga teman-teman dari SMA Negeri 8 Pontianak yang lagi bikin acara Itera Teatrum dengan tema Symphony of Stories barengan sama Dika dan juga Bila. Halo.
1: Halo kak.
0: Oke, aku tuh penasaran
2: sama proses di balik kalian membuat Ektera Teatrum. Sebenarnya ini prosesnya udah berapa lama nih berjalan? Boleh, silakan.
1: Untuk proses ini sih kak, dari awal sudah dikabarkan oleh Guru Bahasa Indonesia buat ada pelaksanaan Ektera Teatrum nih. Jadi buat persiapan kawan-kawan khususnya dari kelompok saya itu udah dari 2-3 bulan yang lalu.
2: Okay.
1: Tentunya mereka udah nyiapin naskah, latihan vokal atau apapun itu, dan juga persiapan properti. Jadi itu udah disiapkan dari 2-3 bulan yang lalu.
2: Oke, dari Bila juga sama nih.
3: Iya, kita setiap kelasnya memang sudah diinformasikan awal-awal sekali dari semester awal ya, bahwa kita di akhir semesternya bakalan ada sebuah pertunjukan teater.
2: Oke. Jadi sekitar 2-3 bulan ya. Itu menurut kalian waktu yang singkat atau lama nih untuk persiapan bikin teater?
1: Oh, udah cukup sih kak, menurut saya
3: singkat.
1: Karena juga itu kan sudah diberitahu di awal-awal semester. Tentunya mereka udah sedikit nih nyicil-nyicil buat gimana persiapan nantinya.
2: Oke, untuk proses kreatifnya nih, seperti penulisan naskah gitu, itu apakah kalian terlibat semua atau cuman ada timnya lagi nih untuk penulisan naskah?
3: Untuk penulisan naskah bagi kelompok saya ya, ini kami terlibat semuanya. Cuman ada satu orang yang menjadi main ideanya atau ide utamanya gitu.
2: Oke.
3: Mengembangkannya bersama-sama seperti itu.
2: Oke. Kalau dari Dika sendiri gimana?
1: Kalau dari Dika sendiri kak, itu lebih dibicarakan bersama-sama gimana menyatukan masing-masing ide nih, gimana nanti menjadi satu ide yang akan diceritakan di Ektera Teatrum nanti.
2: Oke. Nah, kalau dari kalian sendiri atau dari kelompok kalian lah ya, ada punya basic teater gitu gak? Atau ini baru pertama kalinya buat kalian?
1: Kalau usus saya sendiri, untuk basic teater di kelompok saya lebih ke ada beberapa orang yang memang dia bisa, dia tidak. Jadi usus saya sendiri ada sebagian orang aja kak.
2: Oke, kalau Dika sendiri baru pertama kalinya kan?
1: Kalau saya sendiri masih pertama kali.
2: Oke. Kalau dari Bila sendiri gimana?
3: Kalau dari kelompok saya ini benar-benar gak ada sama sekali yang ada basicnya teater.
2: Oke.
3: Jadi kami benar-benar pemula banget nih. Jadi
2: terus
3: belajar dari awal sampai ya bisa tampil seperti ini.
2: Oke. Jadi tantangan yang kalian hadapi gimana selama mempersiapkan 2-3 bulan ini?
1: Mungkin karena tadi ada beberapa orang yang gak punya basic, jadi mungkin dia masih bingung nih gimana cara pelaksanaannya. Tapi seiring berjalannya waktu nih kak, mereka perlahan-lahan bisa. Jadi udah mulai terbiasa nih dari dua latihan 2-3 bulan tadi.
2: Oh, jadi kalian latihannya setiap hari kah atau seminggu sekali atau bagaimana?
1: Untuk di 1-2 bulan pertama itu Sabtu Minggu. Dan karena ini udah 1 minggu mau penampilan, jadi lebih sering latihannya.
2: Oke, dari Bila juga sama kah?
3: Iya, sama.
2: Oke, jadi masih ya, karena masih pemula lah ya. Tapi ini bakal jadi apa ya? Bakal jadi pengalaman yang keren banget dong ya buat kalian ya.
1: Keren banget kak. Soalnya bagi kami ini yang belum punya basic tadi itu, jadi lebih meningkat lagi apa, jadi yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi di penampilan ini juga menimbulkan kepercayaan diri kami juga.
3: Iya, benar banget. Jadi di dalam kelompok itu ada seseorang

0: Oh oke, okay. Jadi Dika sendiri di balik layar lah ya. Oke, okay. Kalau Mila
1: sama ya di balik layar.
0: Kenapa? Aku baru mau, kenapa kalian pilih di balik layar?
1: Cuman Nabila ini lebih ke penulis naskahnya dan juga sebagai sutradara yang membantu teman-teman yang jadi pemerannya, mengarahkan mereka seperti gimana sih cara-caranya seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, jadi direkturnya juga ya. Dika juga sama kah sebagai direktur juga atau
2: emang dikhususkan di tata panggung dan tata musik aja?
0: Oke, okay. Ini pertama kalinya buat kalian dan langsung jadi kayak ibaratnya mainnya juga ya, karena kalian yang mengendalikan di belakang layar juga kan, itu susah banget sih. Keren. Terus berarti untuk teman-teman yang lain jadi pemerannya dong ya, semuanya.
2: Betul.
0: Oke, okay, jadi dari 16 orang, sekitar 16 sampai 20 orang, 2 orang ini jadi tim belakang layar, sisanya main semua?
1: Enggak, seperti itu juga sih. Ada beberapa
0: tuh
1: kelompok yang, contohnya seperti kelompok Nabila ya, ini pemerannya, spoiler dikit, cuma 5 orang gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sisanya ini membantu di belakang layar, seperti property.
0: Oh, oke, okay. Kayak tim runningnya juga
1: iya,
0: gitu ya. Oke, jadi memang dibebaskan kalian berekspresi sebebas-bebasnya lah ya. Terus tadi kan aku sempat tanya juga ya di off air, kalian ada Instagramnya enggak? Ternyata ada juga seperti teasernya. Nah, proses pembuatan teaser ini gimana nih yang sedang kalian yang udah kalian lakukan?
2: Jadi untuk penamaan Ektera Teatrum itu berawal dari tahun lalu, dari kakak-kakak kelas kami yang mempunyai ide bahwa arti dari Ektera Teatrum itu teman-teman adalah pertunjukan 8. Jadi pementasan panggung ini adalah persembahan dari SMA 8 buat umum, buat kawan-kawan masyarakat Pontianak buat nonton pertunjukan dari anak-anak SMA Negeri 8.
0: Oke, nah tadi kan ada apa namanya, maksud aku adalah ada teaser apa video pendek yang kalian upload.
1: Trailer.
0: Yeah. Oke, namanya sebutannya trailer ya. Untuk trailer itu gimana? Kalian pembuatannya apakah ada timnya lagi atau ya udah tim itu aja?
1: Untuk pembuatan trailernya itu ya dari kelompok itu. Jadi kelompok itu yang bakalan mementaskannya, kelompok itu juga yang mengeksekusi trailernya, posternya,
0: dan
1: semuanya.
0: Jadi
1: itu
0: bukan cuman untuk penilaian drama ini tuh bukan cuman saat pentas nanti di Port 99 ya. Tapi mulai dari persiapannya, penulisan naskah tadi seperti Bila bilang, terus ada juga pembuatan poster, pembuatan trailer, itu juga termasuk dalam penilaian ya. Terus apa yang bakal spesial di pertunjukan Symphony of Stories ini?
2: Nah, yang spesial di pertunjukan Symphony of Stories ini tentunya banyak konflik-konflik yang akan diangkat oleh teman-teman SMA Negeri 8 nih teman-teman. Jadi itu menjadi suatu pertunjukan yang bisa dipentaskan untuk umum, dan ada sekitar 16 pertunjukan yang akan ditampilkan, dan tentunya dengan berbagai macam cerita yang ada.
0: Oke, okay. Nah ini nanti untuk rangkaian acaranya, apakah setelah pentas nanti akan dinilai oleh guru kalian bahasa, guru bahasa Indonesia kalian, atau dinilai oleh penonton, atau seperti apa nantinya?
1: Karena ini kami diperlombakan, jadi kami ada juri khususnya nih kak.
2: Tentunya juri yang lebih berkompeten di bidang itu kak.
0: Jadi kalian juga mencari juri itu ya? Ada berapa dewan juri yang akan menilai?
1: Rencananya sih ada
2: dua dewan juri.
0: Dua-dua juri. Untuk guru kalian apakah ikut masuk ke penilaian?
2: Itu lebih ke penilaian secara internal sekolah. Jadi untuk penilaian rapor aja.
0: Tapi untuk puncaknya tetap dari dua dewan juri tadi ya. Dua dewan juri ini boleh di-spill atau masih dirahasiakan?
2: Dirahasiakan dulu kan.
0: Masih dirahasiakan nih ya. Oke, tapi nanti bakal di-spill dong ya di Instagram kalian. Nah kalau misalnya teman produ, ini boleh ditonton oleh umum kan?
2: Boleh banget kak. Jadi ini boleh dipentaskan atau dilihat oleh umum. Ini lokasinya di Port 99. Jadi kami ada sekitar 16 penampilan dan juga kami ada penjualan tiket. Buat teman-teman yang mau beli tiketnya bisa cek di IG ektera.teatrum. Di situ ada kontak person nih kak. Jadi di tanggal 8 hari ini.
0: Iya betul.
2: Tanggal 8. Sampai di tanggal 13 ini udah masuk ke presale kedua. Harganya 13.000 dan untuk OTS nantinya harga 15.000. Jadi buat kawan-kawan yang mau nonton, kawan-kawan SMA, masyarakat Pontianak yang mau nonton, bisa hubungi kami atau bisa langsung membeli tiket di Port 99.
0: Ini bakal pementasan itu startnya dari jam berapa sampai jam berapa nih?
2: Untuk pementasan itu start kemungkinan dari jam 7.30 kak. Sampai

0: sampai selesai penampilan 16 penampilan tadi, baru ke penilaian dari jurinya tadi.
1: Kalau dari Nabila ada tambahan?
2: Tentunya kami dari jam 7.30 itu ada rangkaian acara pembuka dulu.
0: Iya, betul banget. Dari pembukaan ada kepala sekolah.
2: Iya, dari kepala sekolah, dari
0: komite sekolah.
2: Iya, dan seperti itu.
1: Oke. Terus harapannya dari pertunjukan ini nanti seperti apa? Dari Dika selaku ketua dan juga Bila selaku humas.
0: Harapan saya buat pertunjukan teater ini semoga bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Dan tentunya dari pertunjukan teater ini lebih bisa mengembangkan bakat siswa, ya jadi lebih berani buat tampil di depan umum, dan semoga kawan-kawan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari pementasan seni ini.
1: Oke, dari Bila boleh silakan tambahannya.
2: Bila berharap sendiri bahwa dengan adanya pertunjukan teater ini bisa menjadi referensi untuk sekolah-sekolah lain, bisa membawa dampak yang positif untuk sekolah-sekolah lain dan juga terkhususnya untuk siswa-siswa SMA Negeri 8 Pontianak yang menjalaninya. Di mana ini bisa mengembangkan bakat-bakat dari siswa, bisa ya menambahkan sebuah pengalaman baru yang luar biasa seperti itu.
1: Oke, menarik banget teman Prodio. Buat kamu yang pengen bergabung, masih ada 12 menit terakhir nih, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodioPNK dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Prodio Pontianak. Kita sapa-sapa dulu kali ya teman Prodio yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ada di YouTube ada @novelrifki yang bergabung, katanya main-main, sukses lancar rezeki, amin. Untuk asik nih gitu. Di Port 99 bisa ketemu Bang Onai katanya. Enggak tahu ya. Oke, nanti kalian bisa temuin di Port 99, mungkin ada namanya Bang Onai, kamu bisa langsung aja ke sana. Itu kayaknya yang punya Port 99.
0: Bisa jadi itu.
1: Oke, deh teman Pro 2, masih ada pertanyaan lagi nih teman Pro 2. Apa yang membedakan, ini ada pertanyaan dari Febrian nih, katanya apa sih yang membedakan pertunjukan ini dengan pertunjukan tahun-tahun sebelumnya katanya?
0: Tentunya dari segi tema aja udah beda. Jadi, dan tahun sebelumnya kan dilaksanakan di Port 99 di Taman Budaya. Di Taman Budaya, dan tahun ini spesial kita laksanakan di Port 99 yang tentunya tempatnya lebih luas, lebih Gen Z banget gitu, jadi lebih modern dan juga lebih bisa kawan-kawan buat nge-explore tempatnya itu lebih nyaman.
1: Oke. Untuk di Port 19 ini nanti akan dilaksanakan di atas kah atau di bawah panggungnya atau seperti apa nanti tata letaknya?
2: Kami akan dilaksanakan di lantai bawah.
0: Itu di Creative Hall-nya.
1: Oke. Itu enak banget sih ya tempatnya.
0: Luas
1: karena
0: banget,
1: bentuknya kayak teatrikal juga. Itu pas banget sih kalau misalnya kalian membuat teater di sana. Oke deh, karena udah di penghujung, aku mau kasih kesempatan kalian untuk sekali lagi promosikan acara ini, ajak teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang lagi menyaksikan buat ikutan nonton dan juga dukung kalian gimana caranya. Terus kasih juga Instagramnya di mana mungkin boleh, silahkan Bila dan juga Dika.
2: Oke, teman-teman, jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk saksikan pertunjukan teater Ektera Teatrum. Kalian bisa kepoin nih Instagramnya, yaitu
0: ektera.teatrum. Jadi di situ udah ada kontak person buat pembelian tiket, dan juga teman-teman bisa membeli tiket di OTS. Juga ini, kapan lagi nih kak bisa melihat 16 penampilan dalam dengan harga yang cukup worth it ya. Karena dari yang dilihat-lihat, kebanyakan itu orang membeli tiket hanya untuk menonton 1-2 penampilan teater. Tapi ini kita menyediakan 16 penampilan, jadi lebih banyak dan cukup worth it di kalangan anak-anak SMA di Pontianak.
1: In this economy. Tapi targetnya bukan cuma anak-anak SMA.
0: Tentunya.
1: Mau anak SMP, SD, kuliah, bahkan pekerja juga bisa nonton dong.
0: Semua masyarakat pun ya nak, boleh nonton banget di Port 99 yang akan kita laksanakan di hari Minggu tanggal 14 Juni dari mulai pukul 7.30 sampai selesai.
1: Oke, masih ada tambahan lagi mungkin dari Dika dan juga Bila?
2: Oke, jangan lupa juga buat kepoin Instagramnya nih, karena di Instagramnya juga tersedia poster-poster dan juga trailer-trailer yang menarik banget, yang bisa jadi spoiler buat cerita pertunjukan di Ektera Teatrum ini?
1: Oke, gak sabar banget sih. Kalau tadi dari Dika dari kelas 11 apa?
0: Kelas 11B, Kak.
1: 11B?
0: Iya.
1: 11B kelompok A atau B?
0: Kelompok A.
1: Kelompok A. Kalau kamu?
2: 11G kelompok A.
1: Penampilan keberapa nih Dika dan juga Bila?
0: Kalau untuk Randika di penampilan undian 9, Kak.
1: Oke, jadi setelah habis Bila, Dika yang bakal
0: kebetulan bersebelahan tampilannya.
1: Oke, masih awal-awal karena ada 16 ya, kali masih di pertengahan awal ya. Oke. Di jam berapa tuh kalau misalnya Bila dan juga Dika? Tampilnya?
0: Sekitar dari jam 10 sampai jam 11 gitu, Kak.
1: 10 sampai jam 11, sama juga ya, Bila ya. Oke, kalau misalnya kamu penasaran sama penampilan yang udah digodok sama Bila dan juga Dika, kamu bisa langsung aja menyaksikan dari jam 7.30 ya startnya ya,
0: ya.
1: Kalau mau spesifik nonton Bila ataupun Dika, langsung aja di jam setengah
0: jam 10.30.
1: 10.30, jam setengah 11 ya, lebih tepatnya. Oke deh, thank you banget untuk Dika dan juga Bila udah mampir main-main di Prodo Pontianak. Semoga sukses.
0: Amin.
1: Semoga sukses acaranya. Terus bakal ada Ektera Teatrum berikut-berikutnya juga. Tentunya
0: ini
1: tahun kedua kan ya?
0: Tahun kedua, Kak.
1: Oke deh kalau gitu. Luar biasa banget. Terima kasih untuk teman-teman dari SMA Negeri 8 Pontianak yang udah berbagi cerita dan juga pengalamannya ya. Semoga pertunjukan Symphony of Stories ini bakal berjalan lancar, terus bakal banyak yang nonton. Terus semoga salah satu dari penampilan kalian juga yang bakal menang nih.
0: Amin.
1: Oke, teman Prodo, jangan lupa kamu juga yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan melalui live YouTube-nya Prodo Pontianak, kamu bisa langsung dukung aja nih teman-teman kita yang baru merintis untuk ikut menonton pertunjukan mereka di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 di Port 99. Kalau gitu sama pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terus Dika dan juga Bila pamit juga. And see you in the next time. Bye-bye.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan! Matikan!
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo guys, teman Pradua. Ini aku lagi puterin satu lagu dari Cindy Bernadette dengan Love Me or Hate Me. And welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, di sore ceria selalu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Dan tadi kita udah seru-seruan bareng nih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 8 Pontianak, yang mana mereka tuh bakal ngadain acara di Port 99, lebih tepatnya di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Bakal ada 16 pertunjukan spesial teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget sama drama teater gitu kan, dan juga sekaligus support teman-teman kita dari SMA Negeri 8 Pontianak, kamu bisa langsung hadir aja ke Port 99 pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Seru banget, ternyata ada kisah di baliknya ya teman Prodo. Ya gimana mereka susah payahnya masih sekolah dan juga harus menyesuaikan dengan tugas gitu. Dan ini menurut aku pertunjukan yang cukup besar juga, karena setnya juga oke banget di Port 99. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu bisa dukung langsung aja ke tempatnya di Port 99. Anyway teman Prodo, selama 1 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 6 kita udah masuk di polling receh. Kita kira-kira bakal polling apa ya hari ini? Nanti aku juga bakal kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin habis pulang kerja mau lanjut olahraga, lanjut jalan-jalan, atau lanjut nongkrong, kamu bisa langsung aja, jangan kemana-mana, kamu simak aja di sini di Terrestrial 101,8 FM atau melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2, atau juga melalui streaming di rri.co.id juga bisa. Sama juga nanti akan kasih kamu informasi-informasi event apa yang terdekat di kota Pontianak. Jadi buat kamu yang punya informasi, jangan pelit-pelit teman Pro 2, kasih tahu Salma biar Salma bisa bagikan lebih luas lagi. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga happy selalu di hari Senin ini, karena Senin adalah mengawali hari, mengawali minggu ini harus dengan hal-hal yang baik. Gak kerasa ya, kayaknya bulan Juni itu rasanya gak cepet gitu. Tiba-tiba udah tanggal 8 Juni aja gitu. Dan teman Pro 2, semoga hari ini, di hari Senin ini, kita semua happy terus, karena aku bakal menemani kamu sampai jam 8, sampai nanti di jam 7 sampai jam 8 kita ada MLC Music Live Chat. Kita pokoknya ngobrol-ngobrol santai aja deh teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, sambil menunggu bergabungnya kamu, untuk request juga boleh, titip salam juga boleh. Salma bakal puterin lagu-lagu yang asik untuk menemani kamu. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Okay, satu lagu dari Adam Levine dengan Lost Star. Teman Pro 2 sudah menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore ceria ini teman Pro 2, sebelum kamu lanjut beraktivitas, mungkin kamu lagi pulang kerja, pulang kantor atau pulang kuliah gitu. Terus kayak aku mau lanjut olahraga deh, aku kayak mau lanjut nge-gym deh, atau aku mau lanjut sepedaan, mau lanjut jalan-jalan di waterfront mungkin ya. Mungkin kamu harus banget menyimak, ini ada update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi kamu bisa siap-siap dulu teman Pro 2, siapin alat tempurnya. Karena hari ini tanggal 8 Juni 2026 untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara, semuanya rata teman Pro 2 diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 25 derajat Celcius dan juga kelembapan 98%. Jadi buat teman Pro 2, waduh wajib siap-siap banget nih. Karena waktu aku cek ya, ternyata perakiran hujannya ini di sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, alias bentar lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu, memang sih tadi sempet juga di Kota Pontianak tuh diguyur hujan ringan, tipis-tipis, kayak ya ngebasahin kita dikit lah ya. Tapi gak ada salahnya juga, meskipun basah dikit, kamu juga wajib banget untuk mempersiapkan semua alat tempurnya. Bawa payungnya buat kamu yang mau jalan-jalan, terus bawa mantel atau jas hujannya buat kamu yang berkendara naik motor. Terus buat kamu yang bawa kendaraan mobil, jangan lupa untuk selalu cek kondisi keadaan kendaraan kamu semua teman Pro 2. Karena apa? Karena keselamatan kamu nomor 1 teman Pro 2. Anyway, waspada juga jalanan licin akibat hujan ya teman Pro 2. Karena ya kita tahu ya, jalanan Kota Pontianak ini agak-agak kelihatan gak kelihatan nih. Apalagi kalau udah mulai menjelang maghrib jam 6 sore, jam 18 waktu Indonesia Barat, mungkin juga penerangannya sudah mulai redup ya. Jadi kamu wajib banget hati-hati. Yang penting intinya keselamatan kamu nomor 1. Gak usah ngebut-ngebut teman Pro 2, pelan-pelan aja. Yang penting aman, selamat sampai rumah. Teman Pro 2, sama masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal puterin satu lagu yang cukup romantis, yes, biar kamu happy di sore hari ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Radio. Ini udah mulai menuju senja. Meskipun mataharinya enggak kelihatan ya teman Radio karena tertutup awan mendung. Karena dari update perakiraan cuaca dari BMKG sendiri pun mengatakan bahwa hari ini diperkirakan akan hujan ringan. Jadi buat kamu siap-siap aja nih karena udah mulai mendung-mendung juga. Tadi juga sempat gerimis kecil. Jadi buat kamu teman Radio yang lagi dengerin Salma, hati-hati di jalan karena ya keselamatan kamu nomor satu. Salma ngasih informasi aja nih teman Pradua bahwa hari ini hari Senin tanggal 8 Juni 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17 lewatnya 49 menit. Menuju ke sana Salma bakal puterin lagu-lagu religi juga untuk menemani ruang dengar kamu. Dan buat teman Pradua yang menjalankan ibadah sholat maghrib, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Dan juga semoga ibadahnya lancar selalu, berkah selalu untuk kita semua. Kita sapa-sapa dulu teman Pradua yang sudah bergabung barengan sama Salma di sore hari ini. Ada nomornya 9331. Shalom Kak Penyiar, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Aku mau request lagunya Maroon 5 Heroes. Kirim salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent dan tanpa terkecuali. Ini juga khusus untuk Pak David Yohanes yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarin ya, terima kasih. Oke, nanti aku cari dulu ya untuk David Siburian di Pontianak. Ada juga Zulia yang bergabung. Sore ceria Pro 2, halo Kak, boleh request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital ya Kak. Waduh, jauh-jauh dari Jakarta dengerin pakai RRI Digital, dengerinnya dan request untuk diputerin remuk dari Anggi Carvalho. Oke, nanti setelah azan aku bakal puterin lagu-lagu requestan kalian teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau mau singgah sebentar, mampir sebentar untuk mencari surau atau masjid terdekat juga silahkan teman Produa. Yang penting apa? Yang penting hati-hati. Yes, karena aku maunya kamu yang dengerin Salma sekarang ini selamat sampai tujuan. Dan juga kalau dengerin Salma jadi happy selalu, oke? Okay? Kalau kamu mau request lagu, mau titip salam, mau ikutan nimbrung di topik kita nanti di jam 6 sampai jam 7 kita udah masuk di nyantai culture. Waktunya kita ngomongin seputar budaya ataupun musik-musik lokal di Pontianak. Jadi buat teman Pro 2, kamu harus stay tune terus ya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau

Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di jam 18.5 menit ini selalu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam di sore ceria. Dan tadi sudah dikumandangkan juga azan Maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17.49 menit. Selamat dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar selalu dan juga berkah untuk kita semua. Sama bakal putar beberapa lagu untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you di jam 6 sampai jam 7 di Nyantai Culture.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2. Gak kerasa nih udah jam 18 lewatnya 47 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro2. Karena nanti di jam 7 malam tepatnya kamu bakal ditemanin oleh Edit dan juga Yun Jian teman Pro2 di Relay Music Live Chat. Jadi buat teman Pro2 kamu tetap stay tune aja di sini di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan Salma pamit undur diri teman Pro2. Besok Salma akan menjumpai kamu kembali di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi teman Pro2, setelah nanti ada MLC, kamu juga jangan kemana-mana karena ada ruang obrolan Pro2. Dari jam 8 sampai jam 9 malam, hari ini kita bakal ngomongin seputar Piala Dunia barengan sama Anwar dan juga Noval. Wih, seru-seruan bareng nih. Oke, teman Pro2, sebagai penutup masih ada lagu dari The Panas Dalam Bank dengan Sudah Jangan Ke Jatinangor, Sorrowful Reunion, dan juga Bunga Tidur dari Tulus.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 senang banget akhirnya setelah libur 2 hari loh aku, Pal.
1: Libur ya? 2 hari.
0: Libur 2 hari ya.
1: Berarti dari hari Minggu libur. Sabtu, Deng.
0: Sabtu, ini kan Senin, Pak. Ini kan Senin ya, betul, Sabtu.
1: Sabtu libur, Minggu
0: Sabtu libur. Ini aku lagi ngawal timnas Jepang latihan di Meksiko.
1: Wih, tapi lapangannya jelek banget, sumpah. Jujur, Pak. Itu jelek sih.
0: Ini aku kayak ini di Meksiko ke di Pakansari, Pontianak. Pakansari ya.
1: Di Pakansari.
0: Pakansari. Tapi sekarang Pakansari kayaknya udah mulai di
1: udah bagus, udah bagus.
0: Soalnya tahun ini AFF kandang kita kan di Pakansari. Pakansari
1: ya. Asik tuh buat teman-teman di Pakansari ya. Halo, mudah-mudahan didengerin.
0: Si ada pemancar kita aja Singkawang enggak nyampe, cuy. Ya siapa tahu ada yang dengerin pakai digital bener, gitu kan. Bener. Kenapa ya Pakansari ya, Pal ya? Sebagai exco PSSI gimana tuh?
1: Exco PSSI. Enggak, aku kemarin sekretaris PSSI sih.
0: Ini siapa namanya? Mataliti, siapa namanya?
1: Lanyala.
0: Tapi jaman dulu banget tuh.
1: Balik ngobrol lapangan yang kemarin jadi tempat latihannya Jepang. Awalnya aku pikir kayak ini video tahun berapa gitu kan. Ternyata ditelusuri memang kayak gitu, Pak, lapangannya.
0: Aku tuh jadi mikirnya gini, ini Jepang doang atau semua negara peserta yang main di Meksiko dapat fasilitas yang kayak gitu gitu loh. Karena kalau misalnya Jepang doang rasis jatuhnya nih mah sama pemain Asia.
1: Tapi kayaknya dengan mungkin negara-negara yang tidak terlalu maju ya. Kalau Meksiko kan negara berkembang juga. Mungkin dari infrastruktur juga di pinggir-pinggiran kota juga lagi berbenah. Kalau menurut aku positifnya kayak gitu. Lebih mementingkan mungkin yang di USA atau mungkin di Kanada. Kan negaranya jauh lebih maju daripada Meksiko kan.
0: Sebenarnya kalau kita tengok beberapa berita akhir-akhir ini, sebenarnya masyarakat Meksiko juga gak begitu berkenan sama
1: benar
0: perhelatan
1: Piala Dunia,
0: Piala Dunia. Kan? Bisa sebenarnya kita pindah ke Jakarta gitu misalnya kan kalau Piala Dunia.
1: Iya, kalau Indonesia lolos sih kemarin oke lah, masih ada chance untuk jadi mungkin tuan rumah di 2034 mungkin.
0: Tapi sayangnya kita enggak. Sebelum kita ngomongin Piala Dunia, gimana kemarin lawan Oman kita?
1: Lawan Oman, wih jujur Pak, itu bukan Indonesia. Benar, itu bukan Indonesia. Ngelihat jalan bola, terus Trimen yang di tengah itu mainnya
0: Trimen.
1: Overlapnya si Kevin Dix tuh main Pak nyampe.
0: Mi, kayak ngobrol lah Mi, aku gak ngerti nih istilahnya nih.
1: Wih.
0: Coba. Gak kedengeran di aku nih.
1: Dinaikin Mi, feeder Mi. Nah gitu tuh.
0: Dinaikin.
1: Sambil. Ilmi ini timnas banget Pak.
0: Timnas banget.
1: Bahkan kemarin waktu jadi operator di bawah, pakai bajunya baju timnas Pak.
0: Timnas Ghana atau timnas mana?
1: Dia Kurakau. Gimana Mi permainan timnas kemarin Mi?
2: Asli itu tuh kayak bukan timnas Indonesia, itu udah kayak timnas Spanyol.
1: Wih, jauh sih jujur.
0: Padahal pelatihnya Inggris.
1: John Herman kan? Nah, kirain aku Bang Herman.
2: Itu gokil sekali Indonesia main.
0: Kayak bahkan pelatihnya Oman bilang katanya gak sepantasnya Indonesia di peringkat 120 ya kita ya.
1: Benar. Karena di era-eranya Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono dulu kan sulit tuh untuk ngalahkan tim-tim dari Timur Tengah kan. Man of the match kemarin siapa Mi kalau menurut Irmi Mi?
2: Man of the match yang pasti Emil Audero. Itu karena save-save-nya. Dia bisa nepis penalti. Dan terus yang gol yang terakhir hampir itu kalau enggak udah pasti gol itu.
0: Dapat Oman 3-1. Ini buat teman-teman yang lagi ngobrol sekarang nih, Ilmi, Nopal, sebagai POV mantan kiper.
1: Mantan kiper.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tim Persija tim kalau enggak salah. Enggak dulu kalau aku mini soccer kan aku enggak begitu pandai bawa-bawa main, bola dribbling gitu. Dan war-war kok
1: kiper.
0: Okay. Di gawang sini sampingnya. Gawang siapa nih sampingnya nih? Aku jadi kiper.
1: Terus
0: dan ketika bisa nepis penalti itu rasanya kayak
1: bangga banget Pak ya.
0: Kacau cuy, kayak kalau kita nih sekarang nih ya ngegolin selebrasi. Kalau kiper selebrasinya cuma di situ doang tuh.
1: Nepis penalti doang ya?
0: Nepis penalti. Itu rasanya kayak gue yang paling jago nih.
1: Harusnya kemarin mini soccer bukan Rokip, Pak Anwar yang kiper. Depan gawang Mi, dua kali enggak gol-gol.
2: Yang di passing lah. Tinggal tap in
1: lah. Tinggal tap in.
0: Itu memang efek kalau kita jarang main bola.
1: Jarang main bola.
0: Hilang sentuhannya.
1: Wih,
0: emang sebelumnya ada sentuhan kagak ada cuy. Balik ke Piala Dunia.
1: Balik ke Piala Dunia.
0: Balik ke Piala Dunia. Kalau aku sebelum on air tadi teman produ aku bilang sama Nopal mungkin untuk ngobrol negara-negara gede di segmen kedua lah ya.
1: Boleh.
0: Segmen pertama aku pengen fokus sama tim-tim yang menurut Nopal berpotensi
1: untuk jadi kuda hitam.
0: Untuk jadi kuda hitam.
1: Apa ya? Kalau dari Asia mungkin menurut sudut pandang mata aku dari kualifikasi kemarin ronde kedua, ronde ketiga Uzbekistan.
0: Gila sih memang
1: Uzbekistan.
0: Uzbekistan tuh napasnya kayak punya 4 paru-paru.
1: Paru-paru gitu. Jantungnya double. Hah. 2 tak, Pak.
0: Buset.
1: Tapi ya memang dari segi body balance terus kemudian dari taktik juga Uzbekistan itu udah matang benar. Bahkan kalau disuruh milih Uzbekistan atau Irak, aku Uzbekistan.
0: Kenapa baru sekarang ya Uzbekistan kedengeran namanya? Dulu-dulu emang mereka enggak kayak gini gitu.
1: Mungkin mereka dulu persaingannya juga ketat, Pak, kan. Regenerasi mereka juga jarang di-highlight oleh media-media luar. Kalau Indonesia kan karena netizen-netizennya ramai banget, jadi ketika ngangkat berita sepak bola tuh booming. Kalau Uzbekistan mungkin ya kita enggak tahu gitu kan.
0: Diam pas main gila.
1: Gokil. Uzbekistan gokil, bener.
0: Motivasinya tinggi. Motivasinya
1: luar biasa
0: pokoknya. Fisik tinggi. Fisik sih menurutku, Pak. Dan kayak main bola tuh harus punya fisik.
1: Iya, gitu. Harus punya fisik. Terus apalagi di era bola yang udah sistem semuanya, Uzbekistan wajib diwaspadai sih.
0: Wajib diwaspadai. Jagoan kau siapa?
1: Aku Inggris.
0: Uzbekistan tuh grup sama siapa ya tim gedenya ya?
1: Grupnya kalau nggak salah ini nih.
0: Cek dulu ya.
1: Mungkin buat teman-teman Pro 2 ada yang pengen nimbrung gitu langsung. Boleh. Aja. Ke mana nih, War?
0: Kita nomor WhatsApp-nya seperti biasa teman Pro 2 0811-570-1018. Mumpung gitu ya kita buka line telepon. Jangan kita lagi tutup line telepon di telepon gitu ya. Giliran dibuka kagak di telepon-telepon gitu ya. Sekarang boleh dibuka ya teman-teman, silakan.
1: Nih kalau Uzbekistan tuh satu grup sama Portugal. Sama Kolombia. Sama Kongo satunya.
0: Kongo. Kemarin edisi sebelumnya Portugal dijegal sama Maroko.
1: Okay.
0: Aku curiga sekarang Portugal dijegal sama Uzbekistan.
1: Ada Kolombia juga, Pak. Ngeri sih ini.
0: Enggak, bodo amat Kolombia, Uzbekistan.
1: tapi ini dari ini loh, dari 4 benua yang berbeda loh. Ada Eropa, terus Afrika, Asia dan juga Amerika Latin.
0: Wow. Itu keren. Satu grup tuh ya?
1: Satu grup, grup K. Wih, ini banyak banget nih, Pak.
0: Ada Kolombia yang jago-jago, Portugal. Berarti Portugal, Kolombia berarti ya?
1: Benar.
0: Satu grup berapa?
1: Empat. Tim? Sekarang 4, kan 48 negara. Berarti grupnya ada 12 sampai grup L.
0: Okay. Itu Uzbekistan ya, Pal ya? Yang lain kira-kira, itu kan dari Asia tuh?
1: Asia. Kalau mungkin Eropa ya, negaranya ini sih, negaranya Haaland, Norwegia.
0: Norwegia.
1: Bahkan kemarin aku sempat lihat postingan Instagramnya, foto timnya Viking, Mbak.
0: Main itu, ya. Itu asli sih, itu bukan foto tim sih, itu kayak udah
1: tradisi mereka kan.
0: Bukan, kayak udah apa ya? Udah kayak foto model gitu kayak.
1: Badannya, Pak, badannya. Dan bahkan ada beberapa artikel yang nulis ketika Haaland libur dari Manchester City, balik ke kampung, itu tuh nebang pohon, Pak.
0: Buset, nebang pohon. Kalimantan?
1: Bukan.
0: Illegal logging kan pasti kan?
1: Iya, illegal logging, main deh.
0: pokoknya di antara photoshoot tim-tim negara peserta Piala Dunia, Norwegia yang paling main lah ya.
1: Paling oke sih, dan namanya muncul di era-era bola-bola yang udah modern. Terus ada Haaland juga yang bakalan jadi the next alien katanya. Betul. Itu kalau menurut aku Norwegia dari Eropa adalah salah satu tim yang wajib diwaspadai untuk di Piala Dunia kali ini.
0: Wah, gitu. Apalagi sudah photoshoot pakai pakaian perang gitu kan.
1: Keren banget.
0: Skandinavia soalnya dia kan, jadi budaya Vikingnya gokil banget gitu. Kalau misalnya bener. Indonesia yang photoshoot gitu ya pakai embel-embel budaya kira-kira.
1: Pakai jas, Pak.
0: Pakai jas pejabat gitu ya.
1: Iya. Kalau jas hujan kan gak lucu.
0: Waduh. Apalagi Mi?
1: Ayo. Jas apa yo?
0: Jas pejabat, jas hujan.
1: Jas hujan.
0: Gak nemu lagi lah. Gak nemu. Aku nyari dulu teman Pro 2. Jadi kamu sabar-sabar aja dulu. Kita rehat dulu teman Pro 2 ya. Abis itu nanti kita bakal ngobrolin tim-tim yang kira-kira gede-gede bakalan
1: jadi juara lah ya.
0: Jadi juara, masuk keren, perempat final, asik angkat itu trofi.
1: Main.
0: Pokoknya ya, kamu stay tune aja terus teman Pro 2 ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di segmen kedua ini, Bung Nopal.
1: Wih, Bung Anwar.
0: Aku mau langsung mau ngebicarain soal hot topic.
1: Hot topic, apa tuh?
0: Ada yang bilang, ada yang memprediksi, katanya bakalan Portugal nih yang masuk ke final.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan The Simpsons.
1: The Simpsons.
0: Tadi kamu bilang. Ya.
1: Itu lawan Meksiko di USA finalnya, benar banget. Dan itu filmnya waktu itu di 1992. Wah, The Simpsons banget, Pak. Bapak.
0: Emang dari tahun segitu kamu udah nonton The Simpsons ya?
1: Enggak, karena lihat cuplikan lahir aja belum, Pak.
0: 19 berapa tadi?
1: 92.
0: Udah gitu bener lagi ya, 2026 nanti yang bakal gelar closing ceremony Amerika berarti?
1: Iya, Amerika, benar. Amerika kan openingnya di ini ya, di Meksiko. Jadi ya, menurut aku konspirasi kayak gitu mungkin 50-50 lah percayanya gitu.
0: Portugal kan masuk final sih aku oke lah, tapi Meksiko nyampe final tuh menurut kau gimana, Paul?
1: Tapi kita nggak tahu, Pak, karena mungkin jarang tersorot juga ya. Balik lagi kayak ngobrolin negara-negara yang jarang tersorot kayak Uzbekistan. Kita nggak tahu nih skuad Meksiko seperti apa. Bahkan mereka juga bisa jadi kuda hitam sih. Kalau menurut aku ya, zaman-zamannya Javier Hernandez, Chicharito, terus Jimenez, itu Meksiko kuat sih, Pak.
0: Jai Gepeng.
1: Bukan, itu Jai Gepeng. Jai Gepeng kemarin udah nggak sampai ngonten ke Monas, Pak. Bener.
0: Kemana?
1: Ke Monas.
0: Halo, Jai Gepeng.
1: Bukan
0: Blok Monas. M, dia ke Blok M.
1: Iya, ke Blok M. Lau pada bahasanya.
0: Abang nih kemana, Bang? Kesono, no. Sorry ya, JGP.
1: Tapi keren, tapi keren.
0: Iya. Meksiko ya.
1: Meksiko. Okay. Meksiko, Portugal, tapi ya okelah. Kalau Portugal oke. Tapi kalau Meksiko, ya mungkin di luar prediksi orang-orang berat sih.
0: Oke, itu kan namanya apa ya? Prediksi gitu kan. Atau ramalan dari
1: The konspirasi lah.
0: Konspirasi. Kalau menurut kau, Portugal tahun ini punya chance nggak?
1: Kalau
0: ngelihat dari trofi ya.
1: Iya, kalau ngelihat dari squad sih ya, apalagi kemarin ngobrol sempat dapat kisi-kisi dari Bang Awan ini ya. Terus
0: Bang Awan ini siapa, Pak?
1: Bang Awan Sastriawan, Pak. Pengamat bola banget Madrid banget ya. Madrid.
0: Ada teman kita ya, teman Pro 2 ya, Bang Awan. Emang dia Madridista banget.
1: Madridista banget.
0: Apa bocorannya tuh dari dia?
1: Jadi dari kedalaman squadnya Portugal itu luar biasa kuat. Ya, mereka punya mentor Ronaldo, terus punya tiga gelandang yang oke banget. Ada Vitinha, Bruno Fernandes, sama satu lagi siapa tuh ya? Lupa
0: Bruno
1: pokoknya. Terus siapa? Ada
2: Joao Neves.
1: Oh iya, benar. Terus ada Nuno Mendes. Pokoknya mereka punya kedalaman squad yang oke lah untuk edisi Piala Dunia tahun ini.
0: Ada ini enggak, ada pemain dari Portugal yang kemarin menang Champions di PSG?
1: Nuno Mendes, Pak.
0: Nuno Mendes.
1: Iya, main PSG.
0: Pemain PSG dia.
1: Bek kiri ya? Bek kiri.
2: Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves. PSG.
1: Wis, keren tuh pokoknya Portugal. Iya sih, wanti-wanti sih, Pak, Portugal.
0: Wanti-wanti. Lawannya Portugal kira-kira siapa yang secara kedalaman squad gitu ya?
1: Prancis.
0: Tapi terserah, mereka mau beda grup juga enggak masalah ya. Aku pengen tahu yang squadnya dalam banget gitu.
1: Squad dalam kalau menurut aku ada beberapa negara ya. Portugal tadi, terus ada Spanyol, terus kemudian ada Prancis sama Brazil sih, Pak. Itu kalau menurut aku ya. Karena kalau di edisi sebelumnya pemain-pemain Brazil banyak yang kita nggak tahu, tapi sekarang kan udah emang yang pemain-pemain topnya, bahkan ada yang memprediksi Brazil tuh bakal semifinal bahkan sampai ke final katanya, karena si Don Carleto, Carlo Ancelotti kan pegang Brazil, dan menurut aku Carlo Ancelotti pelatih yang smart, pelatih yang bisa bikin pemain jadi luar biasa, jadi ganas gitu.
0: Oke, berarti negara-negara yang tadi kamu sebutkan masuk dalam peta perebutan juara.
1: Benar. Satu lagi Inggris. Inggris.
0: Tar dulu, Pak.
1: Benar, aku Inggris.
0: Pas kau bilang satu lagi,
1: tahu udah. Inggris, Pak.
0: Udah tahu udah.
1: Inggris.
0: Oke. Inggris.
1: Walaupun pelatihnya Tuchel.
0: Siapa?
1: Tuchel.
2: Argentina.
1: Iya, Argentina eranya udah kelar, Mi. Walaupun Lautaro Martinez tuh abis juara Serie A ya. Walaupun ada Messi-nya. Sorry ini, tapi kayaknya Argentina jauh sih.
0: Kenapa Argentina jauh, Pal?
1: Kalau menurut aku karena tim-tim lain lebih proper. Bukannya dalam artian Argentina enggak proper ya, tapi ya semua gelar udah dipegang Messi.
0: Atau karena kutukan negara yang udah pernah juara tahun kemarin.
1: Itu juga. Aku kayak bukan mempercayai konspirasi ya, tapi menurut aku belum ada yang back to back juara Piala Dunia.
0: Persib Bandung
1: main Persib KDM.
0: Apain tuh? Apain? Sorry ya teman bro, dua agak lompat-lompat nih topik kita ya. Oke, Inggris. Argentina masuk gak nih berarti nih?
1: Enggak,
0: Argentina. Oke, Argentina kita kick, sorry banget nih Mi ya.
1: Iya, Inggris,
0: Portugal,
1: Spanyol, Brazil, sama Prancis.
0: Itu yang 5, satu lagi deh, 6. Siapa lagi, satu lagi?
1: Siapa
0: deh.
1: Ya, satu lagi ya, kalau dilihat-lihat.
0: Portugal tadi udah kamu sebut ya.
1: Udah.
0: Dari negara Amerika Latin, Peru gitu-gitu?
1: Enggak sih Pak, ya itu sih. Belanda.
0: Belanda
1: yeah, tuh yeah, banyak main-main yeah. Senior Virgil van Dijk, terus Dami Vers, siapa lagi ya kemarin waktu nonton podcastnya Coach Justin. Bahkan pemain Liverpool, Frimpong gak dipanggil. Menurut aku Frimpong layak kalau untuk masuk skuad Piala Dunia
0: Belanda,
1: tapi mungkin kebutuhan tim itu pemain-pemain senior, pemain yang jauh lebih berpengalaman. Menurut aku Belanda juga wajib diwaspadai sih.
0: Di Indonesia tuh banyak tau fan base dari Belanda gitu ya.
1: Karena kita Hindia Belanda kan. Kalau Hindia lo masih hir, Pak.
0: Bukan Hindia itu. Ya. Tapi kalau di Pontianak banyak gak fans Belanda gitu, Pak?
1: Kalau Belanda banyak sih, Pak. Pasti ada aja gitu kan. Karena mungkin suka timnas Belanda gara-gara kita dulu katanya dijajah Belanda gitu. Banyak orang yang suka Belanda gara-gara itu gitu. Gara-gara pemain naturalisasinya, pemain diasporanya rata-rata dari keturunan Belanda gitu.
0: Ya, kita punya apa ya, hubungan yang enggak kelihatan sama
1: Belanda kan.
0: Iya. Yeah. Van Bronckhorst ada darah Belandanya.
1: Benar. Terus
0: Van Persie juga ada darah Belandanya.
1: Ada ya?
0: Yang pemain City siapa namanya?
1: Reinders.
0: Iya.
1: Eliano juga apa ya? Main di Persib kan dan bahkan dulu awal karirnya di Liga Belanda.
0: Betul.
1: Setuju aku.
0: Baik, kalau baik bola kan udah ini udah bung-bungan sekarang gitu kan. Terus kalau misalnya memang di Pontianak menurut kamu banyak supporter Belandanya. Yang paling banyak deh di Pontianak kita dukung siapa?
1: Oh, Argentina kayaknya.
0: Argentina.
1: Ada satu tim Pak sebenarnya yang kita lupain.
0: Siapa?
1: Jerman ngeri loh Pak.
0: Jerman
1: selalu jadi apa ya, kayak sekarang nih. Mungkin gak terlalu tersorot kayak skuad Prancis, Belanda, Inggris. Tapi bahaya loh. Ingat waktu dia ngalahin Argentina, golnya Mario Götze 2014. Mereka ngalahin Brazil 7-1 di 8 besar. Jerman nih ada.
0: Tapi dia kalah Woods sama Korea Selatan.
1: Iya sih, bahkan Prancis kemarin uji coba kalah Pak lawan Pantai Gading. Uji coba 2-1.
0: Ya karena uji coba lah ya. Jepang pun menang beberapa kali tuh, sama Brazil dia menang, sama Inggris dia menang. Sama siapa lagi dia menang ya? Sama Spanyol.
1: Oh iya.
0: Sama Spanyol dia menang. Antara dua sih, antara emang Jepang sekarang jadi kuat atau negara-negara yang mereka lawan ngerem.
1: Menurut aku bukan ngerem sih, karena seluruh pemain Jepang, 23 pemain, satu pun gak ada main di Liga Jepang Pak. Mereka adaptasinya sama Liga-Liga Eropa, mainnya start karir bahkan di beberapa tim dari Eropa juga. Itu menurut aku kualitas Jepang sekarang udah di atas rata-rata. Bahkan Jepang tuh masuk top fornya prediksi kebanyakan orang untuk lolos di semifinal Piala Dunia kali ini.
0: Termasuk aku, nggak tahu kamu ya. Jepang tuh ini sih apa? Bukan karena aku lihat Jepang layak, cuman karena emang aku suka Jepang aja gitu kan. Desain bajunya bagus.
1: Desain bajunya bagus.
0: Terus kita tumbuh di era-era Tsubasa.
1: Iya.
0: National anthem Jepang nanti kapten Tsubasa, cuy.
3: Serius gak sih?
0: Iya, ayo lihat semua. Kapten kita datang.
3: Gitu pakai bahasa Indonesia pula.
1: Sih. Seru, terus ada Tachibana bersaudara, yeah. Hyuga tiba-tiba masuk. Yeah. Sama ini ada Misuki. Terus si siapa? Roberto tidur di rumah Tsubasa.
0: Itu ada Sasuke nanti.
1: Tiba-tiba ada Luffy, Chopper gitu.
3: Iya, gitu.
1: Tapi tau gak sih kemarin tadi pagi aku tuh update Christian Eriksen main di Denmark kan. Dia tuh kambuh lagi, Pak. Kayak penyakit jantungnya setiap bela timnas.
0: Eriksen. Sama kayak Neymar berarti ya.
1: Kalau Neymar kan oke lah, masih yang enggak kolaps gitu di lapangan. Bahkan Eriksen tuh udah 2 kali bela timnas, 2 kali yang kolaps di lapangan.
0: Oh, wow.
1: Enggak tahu kenapa setiap bela timnas, tapi kalau main di klub itu aman-aman aja sih.
0: Menurutku, karena klub sama timnas beda ininya, beda vibesnya.
1: Oke. Okay.
0: Beda vibesnya. Kalau misalnya aku jadi pemain bola ya, Pak, dapat trofi Champions, dapat trofi Liga, seneng. Tapi kalau dapat trofi Piala Dunia itu kayak lebih seneng lagi, cuy.
1: Karena udah bela negara, Pak.
0: Betul.
1: Dan bahkan menurut aku kalau pemain bola main di timnas itu tuh udah gak mikir cuannya, udah gak mikir duitnya. Notabene yang pemain-pemain di Eropa, ya duit dari klub udah lebih banyak, Pak ya.
0: Kita lupa satu hal.
1: Apa tuh?
0: Kita lupa satu hal, kalau Piala Dunia adalah turnamen sepak bola terbesar sejagat.
1: Benar. Karena mereka kalau udah bela negara, udah tuh gak mikir bonus, gak mikir apa. Karena duitnya udah, kayaknya udah gak ada serinya sih, Pak.
0: Betul.
1: Kalau menurut aku ya.
0: Bukan karena duit, cuy. Kebanggaan.
1: Iya, itu tuh panggilan hati.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kayak misalnya kita nih main buat Persipon, beda.
1: Nonton timnas aja. Bahkan orang yang gak suka timnas, Salma nih gak suka timnas, tapi tuh kayak gak tahu bola, tapi suka timnas. Kayak orang nonton Persib, Pak. Aku sempat ngobrol kan sama orang-orang yang memang dia orang Sunda tapi tinggal di sini. Untuk suka sama Persib tuh gak mesti suka sepak bola. Secinta itu, bahkan Persib tuh digadang-gadang jadi timnasnya orang Sunda.
0: Bah, sama kayak Persipura timnasnya orang Papua.
1: Orang Papua gitu kan. Jadi ya kalau untuk kecintaan terhadap suatu negara ataupun main untuk lambang di dada tuh menurut aku pride-nya beda sih.
0: Oke.
1: Pride-nya beda.
0: Luar biasa, terima kasih Bung Novel. Gimana jadi narsum Pro 2 nih sekarang?
1: Asik. Udah setara Coach Justin, Pak.
3: Selesai tuh Madrid.
1: tapi Coach Justin kan Belanda banget, Arsenal banget.
0: Ya.
1: Bahkan kemarin waktu
0: Utrecht dia.
1: Iya, dulu Utrecht, tapi sekarang ngelihat Arsenal, wah, gue dulu Arsenal kayak gitu kan. Tapi memang salut aku. Dia tuh ngulik pemain-pemain yang mungkin di apa ya? Enggak semua orang tahu pemain itu, asal-usulnya, terus kemudian ini karirnya bakal seperti apa, dan beliau memang sering ketemu waktu masih tinggal di Belanda, Pak.
0: Teman-temannya pun banyak pemain bola juga kayaknya.
1: Benar. Dan ya bukan apa ya, bukan rezekinya mungkin kalau dia jadi pemain bola gitu. Lebih cocok jadi pundit sih.
0: Oke, kita balik ke Portugal ya.
1: Oke.
0: Nopal ya. Dia beberapa kali juara Euro. Tapi kenapa di Piala Dunia ampas banget nih Portugal menurut Nopal gimana, Pak?
1: Bukan ampas sih, Pak. Mungkin dari kalau mikirin persiapan, pasti semua negara yang lolos ke Piala Dunia pasti persiapannya udah matang kan. Belum hoki aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau ngelihat grupnya kali ini, ada Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Ini jadi grup yang seru lah. Ya mungkin Kongo di luar dari prediksi kita. Tapi kalau Uzbekistan, terus Kolombia, Portugal, dan ini adalah salah satu grup yang luar biasa. Bahkan Portugal juara Euro gara-gara golnya Eder ke gawang Prancis. Mereka kan lolos dari 3 terbaik, Pak.
0: Portugal. Ya. Yang Cristiano Ronaldo diganti, jadi pelatih.
1: Bener. Yang tiba-tiba lalat nginggep gitu kan.
0: Lalat nginggep jadi pelatih. Oke. Berarti menurut kau gak beruntung aja sebenarnya?
1: Gak beruntung aja sih kalau menurut aku ya. Ada beberapa yang bisa kita bilang sebagai grup neraka nih, Pak. Ada grupnya Inggris. Grup F nih. Ada Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
0: Oke.
1: Terus grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Grup I juga Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Pokoknya seru-seru tuh, Pak. Grup G Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Itu yang menurut aku
0: itu grup neraka ya.
1: Grup neraka tuh.
0: Ada berapa grup?
1: Ada 12 sampai
0: 12. Grup L. Oke. Okay. Kita masih punya banyak waktu enggak ya? Buat aku pengen tahu prediksi kau dari setiap grup 2 yang terbaik.
1: Dua yang terbaik ya. Kalau grup A tuh kan ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan sama Ceko. Coba dibuka, Pak. Nyambil kita sama-sama bareng kita.
0: Males banget buka, ya ampun, ada kau di sini, Pak.
1: biar seru.
0: Di mana?
1: Di Google. Ada aplikasi namanya Google, Pak.
0: Iya.
1: Buat teman-teman Pro 2 juga boleh nimbrung barengan Anwar dan juga Nopal. Mungkin yang lagi jalan, wah kayaknya semua obrolan Nopal dan Anwar enggak ada tim favorit aku gitu kan. Dia jagoin Mesir ternyata.
0: Kurasau gitu.
1: Kurakau itu Bang Awan tuh, Kurakau tuh.
0: Oke, ada.
1: Nah, kalau grup A tuh aku prediksi yang bakal keluar jadi lolos untuk ke fase selanjutnya. Ada Korea Selatan dan juga Meksiko.
0: Meksiko sama Korea Selatan. Nah, oke, kita next dulu grup B.
1: Grup B ada Swiss
0: jangan
1: sama
0: Qatar, please jangan Qatar.
1: Swiss atau Bosnia deh. Swiss sama Bosnia.
0: Kan ada Kanada di situ.

0: Ikutin brandnya
1: gak kan? Berani nih.
0: Makanya brand-brand kecil aja nih semua.
1: Iya, brand kecil gitu kan. Atau yang darah.
0: Enaknya nyambung terus.
1: Iya, iya.
0: Udah ya Pak ya. Ya,
1: grup C.
0: Grup oh iya oke.
1: Okay.
0: Grup B tadi Swiss sama Bosnia.
1: Bosnia.
0: Ya.
1: Kalau grup C, Brazil udah pasti sama Maroko.
0: Brazil udah pasti. Luar biasa, sangat percaya diri.
1: Sangat percaya diri. Terus Maroko, grup D, okay. Grup D juga agak berat nih. Turki punya pemain-pemain muda yang luar biasa. Ada Arda Güler. Terus mungkin prediksi aku di grup D ada Turki sama Amerika.
0: Amerika, ya. Abis ngalahin Jepang kemarin dia.
1: Ya, benar. Terus di grup E ada, karena Pantai Gading kemarin ngalahin Prancis di pertandingan persahabatan, aku pilih Jerman dan juga Pantai Gading.
0: Wih,
1: oke. Okay. Grup E,
0: Pantai Gading.
1: Grup F seru sih Pak. Jepang deh, Jepang satu sama Belanda.
0: Betul.
1: Swedia juga kadang agak ngeri nih. Aku ngerinya Jepang yang juara grup, Belanda sama Swedia yang jadi saingan.
0: Ya.
1: Itu sih.
0: Itu punya chance sih memang.
1: Benar.
0: Kalau ngelihat Jepang dan Belanda akhir-akhir ini ya.
1: Jadi ya, okay. Itulah. Di grup G ada Belgia sama Iran kayaknya.
0: Wow, Belgia, Egypt, Iran, New Zealand. Kamu pilih Belgia sama Iran.
1: Belgia ya? Sama Iran.
0: Oke. Okay.
1: Grup H-nya Spanyol sama Arab Saudi deh. Arab
0: Uruguay Saudi. Ada loh di situ Pak.
1: Eh kita nggak tahu Pak, skuad Uruguay. Valverde ya Uruguay mi ya. Valverde.
0: Jadi gimana? Tetap Saudi Arabia.
1: Tetap Saudi Arabia.
0: Oke, Spanyol sih no debat lah ya.
1: No debat, pokoknya Spanyol best lah. Tapi kita nggak tahu Pak, bola bulat.
0: Bola bulat.
1: Bener. Betul. Terus grup I ada Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Aku Prancis sama Norwegia.
0: Oke, Prancis sama Norway. Norway.
1: Norway.
0: The Viking ya.
1: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria sama Jordania. Argentina sama Austria.
0: Austria.
1: Austria.
0: Oke, grup K.
1: Grup K ada Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Aku pilih Portugal sama Uzbekistan.
0: Ya.
1: Grup L. Wah.
0: Terakhir.
1: Udah pasti nih ya. Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Inggris udah pasti. England banget nih, tok dalang. Terus sama
0: ada Akul Muhto dia dukung ini South Africa.
1: Afrika Selatan, dia Afrika Selatan. Penggemar England nomor 1.
2: Ayoyoy, mana boleh jadi?
1: Aha, ayoyoy.
0: Oke, yang nomor 2 siapa?
1: Nomor 2 Kroasia deh, Kroasia.
0: Kau kenapa Inggris banget ya, Paul ya?
1: Iya. Brit, Pak. Britpop. Inggris, tapi enggak. Dari zaman-zaman masih Beckham, Steve G, Lampard, terus yang backupnya Paul Scholes, ada Michael Carrick, dulu ada Jeremy Defoe, terus penyerangnya dulu sempat ada pemain yang paling tinggi Peter Crouch,
0: yeah.
1: Terus Ashley Cole, John Terry,
0: Rooney
1: sama Rio Ferdinand, tuh,
0: apa kau bilang?
3: Rooney Pagulian.
1: Kalau Rooney Parulian yang nonton Mbak Ira Pak. Sumpah serius.
0: Tentang satu masa di mana. Gak apal bahkan aku lagunya ya Rooney Parulian. Tapi nice jokes, ilmi luar biasa. Terima kasih.
1: Main. Ngulisnya udah star jai gepeng Pak.
0: Iya. Ayo Rooney Parulian siapa Pak? Rooney siapa lagi Pak?
1: Rooney Rutin Sulu. Itu Ferry.
0: Ferry.
1: Pak Ferry Widodo okay. Gitu.
0: Oke, okay, kau dari dulu emang kau dukung Inggris berarti ya, boleh.
1: Inggris banget aku. Terus
0: kalau misalnya sekarang Inggris, kalau itu kan tadi yang kamu sebutin masa-masa keemasan Inggris. Kalau sekarang kira-kira kesempatan mereka untuk juara ada enggak?
1: Ada, Pak. Walaupun enggak dipanggilnya TAA Alexander Arnold ya, yeah. Terus sama Maguire juga enggak, Luke Shaw enggak. Tapi aku yakin sih dengan sosok leadershipnya Harry Kane, ada Jude Bellingham, sama Declan Rice, itu bisa jadi momok yang membahayakan lah menurut aku ya.
0: Jujur kalau prediksi Piala Dunia gitu susah banget.
1: Bener.
0: Ya, susah
1: bahkan,
0: banget.
1: Bahkan orang kalau dengar kita dukung Inggris nih ya Piala Dunia, diketawain Pak. Walaupun nontonnya Liga Inggris terus.
0: Beda, kalau Liga Inggris tuh kayak wah.

0: Ya, liga paling top dunia gitu kan. Bener. Tapi kalau timnas Inggris tuh kadang kadang mainnya gitu, Pal.
1: The Three Lions pokoknya. The Three Lions. Karena culture juga aku suka Inggris, terus bajunya, jerseynya keren, jersey home-nya ya, warna putih. Ya. Menurut aku enggak lari dari klasiknya mereka gitu.
0: Kalau aku dukung Inggris masuk akal karena aku dukung Newcastle. Kamu kan Bayer Leverkusen.
1: Iya, karena kiblat sepak bola tetap Inggris, Pak. Mau siapapun juara Piala Dunia, misal nih, juara Piala Dunia Paraguay, enggak bakal orang pindah kiblat sepak bola ke Paraguay, Pak.
0: Betul.
1: Tetap nontonnya Liga Inggris. Pasti Liga Inggris, Liga Spanyol, bahkan Liga Brazil aja jarang banget tuh orang nonton pagi, ya kan.
0: Bahkan sekalipun pemain-pemain di Liga Inggris diboyong ke Cina gitu ya.
1: Benar, orang tetap nonton Liga Inggris, pasti tuh.
0: Oke, ini agak serius nih pertanyaan kali tuh ini. Gimana supaya Liga 1 Indonesia bisa ngejar Liga Inggris, cuy?
1: Kalau untuk ngejar Liga Inggris butuh waktu mungkin sekitar 50 tahun lagi ya, Pak ya. Tapi menurut aku Liga Indonesia sekarang setelah hat-tricknya Persib juara, regulasi yang berubah-ubah. Bahkan tahu gak kenapa kemarin Persib yang juara dibanding sama Borneo? Padahal poinnya sama, lebih banyak gol dari Borneo. Karena Persib menang head-to-head lawan Borneo kan.
0: Lawan head-to-head. Sebenarnya kemarin dukung Borneo tuh karena sama-sama Kalimantan, cuy.
1: Nggak bisa sih, Pak. Aku tetap, walaupun Kalimantan kecuali Persipon ya. Kalau Persipon tetap Persipon nomor satu gitu. Persipon, Persib, Persipon.
0: Iya. Oke, gimana? Maksudnya kayak gimana supaya seenggaknya kita bisa kayak liga-liga top Eropa lah.
1: Kalau menurut aku untuk keuangan ya, kalau untuk finansial.
0: Bener lagi.
1: Liga Indonesia dan kebanyakan kan kalau tim-tim yang pengen naik namanya, brandingnya entertain, itu kebanyakan ngambil pemain-pemain yang notabene udah tua, terus ya walaupun mereka pernah juara di Liga Italia misalnya, tapi dampak untuk timnya loh itu yang masih jadi PR sebenarnya. Tim-tim di Indonesia, klub-klubnya tuh pengen cari dunia entertainnya atau mungkin ngukir prestasinya. Kadang kalau kita tanya sama ya petinggi-petinggi timnya, ya kita branding dua-duanya, pengen juara, pengen entertainnya naik. Itu sih yang harus diubah. Sama kabar terbaru, Pak, Sintayong latih Persija 3 tahun kontraknya. Jujur ini Persija ngeri.
0: Peralta masuk Persija juga kan?
1: Aku sih pengennya Peralta sama CDB itu tuh ke Persib. Atau Maxwell deh, Maxwell main Persija pindah ke Persib gitu.
0: Iya. Persija menyatukan kita semua.
1: Ya, yang ini ya.
0: Yoi. Jackman ya.
1: Bukan Jack L nih.
0: Salam literasi ini.
1: Tapi seru. Dan aku masih heran kemarin kan timnas ya lawan Oman, terus ada satu cuplikan video Beckham masuk ke tempat, pokoknya masuk kayak ke hotel gitulah, aku lihat videonya masih dikata-katain gara-gara si oknum ini suka Persija gitu. Hubungannya apa? Coba untuk fans-fans bola di Kalimantan Barat, di seluruh Indonesia, pokoknya jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu kecintaan banget sama klubnya, tapi kalau udah dukung timnas udah tuh kesampingin dulu tim kesayangan, tim favorit. Itu yang aku sampai saat ini kayak, aduh ini kayaknya supporternya kurang maju deh.
0: Kurang main ya, Pal ya.
1: Kurang main ya.
0: Aku setuju sih. Bahkan di meja ini pun Persib sama Persija ngobrol bareng gitu kan.
1: Iya.
0: Tetap satu Persipon kita.
1: Main, kita Persipon karena kita asli Kalimantan Barat. Sama regulasinya pengen ditambah, Pak. Kata aku baca berita, gak tahu ini benar atau salah ya, koreksi aja kalau mungkin salah. Pemain asing untuk di musim depan di Liga Indonesia tuh boleh 11-11-nya, Pak.
0: Wah,
1: keren tuh.
0: Kau setuju gak?
1: Kalau aku setuju.
0: Aku juga setuju.
1: Aku setuju. Tapi dengan catatan infrastruktur di beberapa stadion harus dibenerin dulu. Jadi nontonnya enak, Pak.
0: Ini tadi aku nyambung sama statement kamu yang soal entertain gitu ya. Dulu juga ada tuh yang bilang katanya kalau Liga Indonesia tuh belum jadi liga yang industri gitu. Masih dipegang APBD. Kalau Liga Inggris kan wah udah bisa berdiri di kaki sendiri. Bener.
1: Bahkan kalaupun enggak banyak main-main bintang juga orang bakal nonton Liga Inggris kan.
0: Betul, bahkan di liga kasta keduanya Championship juga udah banyak juga tuh
1: luar
0: Inggris
1: biasa.
0: Tuh. London aja punya berapa klub tuh gitu.
1: Banyak-banyak. Yang paling ditunggu tuh West Ham ketemu sama Millwall. itu kan sekota sengit banget dan emang sering rusuh lah kalau di Inggris sana kan. Itu yang diwanti-wanti sama polisi daerah sana, Pak. Bahkan belum mulai nih
0: Liga 2-nya. Ya,
1: rusuh ya. Banget.
0: Lumayan rusuh mereka.
1: Lumayan rusuh. Ya. Kalah tuh rusuhnya Spurs sama Arsenal.
0: Kalau Prancis kemarin rusuh juga tuh final Liga Champion tuh.
1: Oh,
0: toko-toko
1: iya,
0: ditutup.
1: Iya.
0: Ternyata kelakuan orang-orang sana Eropa juga enggak jauh berbeda.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi mereka kan sorry to say rusuhnya tuh setelah pertandingan di luar, Pak. Kalau orang Indonesia dengan kejadian Kanjuruhan kemarin itu yang ngebuat sepak bola Indonesia tuh punya momen yang harusnya di momen itu kita bangkit tapi drop gara-gara kejadian Kanjuruhan.
0: Ya semoga itu satu-satunya lah ya kejadian, gak ada lagi kejadian-kejadian Kanjuruhan. Kita mau nonton bola, pengen sama-sama ngelihat sepak bola kita maju.
1: Bener, amin tuh ya, pokoknya. Itu duit, harapan lah.
0: Betul, duit klub gak kebuang buat bayar denda gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir deh, Pal. Udah 5 menit lagi kan. Siapa juara Piala Dunia tahun 2026?
1: Kalau bilang tim favorit Inggris, pasti pengennya Inggris yang juara. Tapi udah pasti ketawain orang, Pak, dengan orang-orang yang dukungnya Spanyol, terus Brazil, Argentina. Tapi aku yakin Inggris lah.
0: Bisa. Inggris.
1: Football
0: ya.
1: Is coming home.
0: Iya. Direktur RRI bilang Jerman.
1: Jerman, Pak siapa tuh?
0: Pak Ferry.
1: Pak Indrasmo ya.
0: Pak Indrasmo pegang Jerman.
1: Pak, mungkin sesekali boleh nanti datang konten kita nobar bareng. Bungkus Naini bahkan bikin akun sosial media untuk ngebahas Piala Dunia khusus, Pak. Gara-gara dapat banyak job kali ya untuk komentator. Bungkus, boleh tuh dibungkus juga. Ini orang-orang di sini gitu kan.
0: Apa kata Bungkus, apa dia juara dia udah bilang belum?
1: Dia Argentina.
0: Argentina.
1: Dia Argentina. Argentina banget tuh.
0: Kalau ilmiah apa, Mi?
2: Argentina.
0: Ya.
2: Back to back.
1: Pokoknya
2: Lionel Messi.
1: Enggak ada sejarahnya, Mi. Back to back di Piala Dunia tuh menurut aku hoax.
0: Gitu. Enggak tahu kenapa ya, Pak ya. Enggak tahu kenapa aku pengen Ronaldo angkat piala.
2: PSG aja bisa.
1: Iya sih. Itu kan champion Persib Liga Indonesia, Mi. Hat-trick malah.
0: Oke lah teman bro dua ya, thank you banget ya Nopal sudah berbincang-bincang. Walaupun tadi Nopal dukung Inggris tapi juga memprediksi Inggris juara tahun ini. Seriusan kau?
1: Serius, pengen.
0: Ini kan bahasa perasaan kau. Tapi kalau lihat dari permainan gitu, Pak, maksudku.
1: Oh, permainan Prancis sih.
0: Prancis.
1: Oke. Squadnya ngeri, Pak.
0: Runner up tahun lalu.
1: Dan tahun ini mereka bakal unjuk gigi dengan tajamnya Mbappe, Dembele, terus ada Doué. Kante.
0: Zinedine Zidane.
1: Materazzi main tuh. Tiba-tiba Itali lolos gitu kan.
0: Ditanduk lagi gitu kan. Oke, thank you Nopal dan juga teman bro dua. Nopal akan cabut, sementara aku akan stay di sini nemenin kamu teman bro dua sampai jam 11.50 atau jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101.8 FM Bro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.

101,4 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu dari Reality Club, Am I Bothering You, yang aku puterin sekarang. Dan aku bakalan puterin banyak lagu-lagu gitu ya, teman Pro 2, karena tadi udah banyak ngobrol-ngobrol, banyak yapping gitu ya barengan sama Nopal. Jadi waktunya buat puter lagu-lagu favorit kamu. Kamu juga boleh request di 0811 570 1018.

teman kedua by Justin Bieber. And once again, good evening and yes, welcome back to the Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu, and thank you for still listening to Hit Music Station. Produa Pontianak, once again, teman terbaik kamu. Abis ngobrolin seputar gelaran Piala Dunia, teman Produa, 2026 yang bakal digelar tahun ini di 3 negara ya, ada di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Kalau tadi Noval bilangnya prediksi untuk angkat trofi atau jadi juara gitu ya di Piala Dunia kali ini adalah Prancis, walaupun sebenarnya dukung Inggris. Terus Ilmi juga bilang kalau dia dukung Argentina untuk back to back juara di 2026 ini. Sementara aku, walaupun aku dukung Jepang, tapi aku pengen lihat Cristiano Ronaldo angkat piala atau trofi Piala Dunia 2026. Amin. Sekarang udah jam 9, teman Produa, lebihnya 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi waktunya kita buat ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol dalam di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan topik yang aku pilih malam hari ini adalah, enggak dulu deh, aku belum kasih topik apa-apa, cuman aku pengen update dulu ke kamu soal beberapa konser yang kemarin hadir di Indonesia gitu ya. Ada dari EXO gitu kan, yang juga menggelar rangkaian tour Asia, dan salah satu titik penting mereka adalah Indonesia ya, di Jakarta, teman Produa, akhir pekan kemarin. Ini benar-benar penuh euforia musik gitu ya, mulai dari EXO yang kembali menyapa EXO-L Indonesia di Indonesia Arena, sampai dengan juga Reality Club yang merayakan 10 tahun. Ini aku lagi ngecek akun dari Reality Club ya, teman Produa, di Instagram. Konser yang bertajuk 10 Years of Reality Club Live in Jakarta. Wah. Faktanya adalah, teman Produa, setiap kali aku siaran hampir selalu aku sertakan lagu-lagu dari Reality Club. Apalagi kalau misalnya aku siaran pas malam-malam kayak gini, karena aku tahu di Pontianak pasti banyak lah ya penggemar atau fans dari Reality Club. Aku lihat nih di komentar-komentarnya juga, thank you for interrupting this crisis of existence within me, Reality Club. Gokil. Sumpah Teh Cia kemarin cantik banget, jir. Kayak bener-bener stunning, please. I was there. Crazy. Setlist I can't move on. Damn you guys. Wow. Kalau misalnya Reality Club datang ke Pontianak, mungkin akan jadi salah satu konser yang aku rekomendasikan gitu ya, buat kamu tonton, teman Produa, karena lagu-lagunya hampir selalu aku putar karena aku suka banget sama karya-karya mereka. So, ini dia Reality Club, Anything You Want.

Reality Club Anything You Want, dan tadi aku ngebahas mereka gitu ya, teman Bro 2 dan juga XO. XO kali ya. Bener. EXO ya teman Bro 2. Fans-fansnya EXO apa? XOL. Wow, oke. Okay. Jadi teman Bro 2, kenapa aku ngebahas itu? Karena aku yakin di antara kita gitu ya teman Bro 2, ada tuh yang suka sama idol-idol kita masing-masing gitu ya. Ada yang suka sama EXO, ada yang suka sama BTS, ada juga yang suka sama Reality Club, including me, gitu ya teman Bro 2. Suka aku sama Reality Club, tapi mungkin Reality Club kita bahas di akhir gitu ya teman Bro 2. Aku coba untuk lebih fokus terlebih dahulu sama kamu yang suka sama EXO. Atau kalau zaman aku dulu, K-pop di zaman aku dulu ini. Apa yang GGGG, baby baby, Girl Generation, wow, SNSD teman Bro 2, aku sampai lupa gitu ya karena udah saking lawasnya. Ada yang masih ingat sama Girl Generation teman Bro 2? Atau kalau di cowoknya tuh ada 2PM, put your hands up, gitu. Ada juga Super Junior ya teman Bro 2. Sekarang waktunya buat EXO dan juga BTS ya, Bangtan Boys teman Bro 2. Kenapa kita bisa suka ya sama idola-idola kita gitu? Bahkan zaman sekarang tuh kayak ada tuh yang bias, kayak menghayal bisa berduaan sama Namjoon gitu misalnya, atau berduaan sama Iqbal Ramadan gitu kan teman Bro 2. Dalam psikologi ini sering disebut hubungan parasosial. Para tapi sosial tuh kayak para normal. Enggak normal, kalau para sosial berarti ya enggak sosial gitu ya teman Bro 2. Perasaan yang kedekatannya terbentuk karena kita sering nonton, sering melihat aktivitas mereka gitu ya, dengerin ceritanya di podcast gitu kan, nonton konten, kok mereka lucu, kok mereka baik, atau ngikutin perjalanan hidup mereka. Misalnya ketika kita rutin nonton video idol favorit gitu ya, mengikuti siaran langsungnya, live streamingnya gitu ya, atau mendengarkan lagu-lagunya setiap hari, nah itulah yang bisa bikin kita jatuh hati sama dia. Selain karena memang dia cantik, selain karena memang dia ganteng. Menarik ya teman Bro 2, perasaan ini yang tadi aku bilang cinta atau jatuh hati sama bias kita, sama idola kita gitu ya, ini kadang ngasih kita dampak positif gitu ya, jadi semangat lah. Sebenarnya lagi sedih, tapi karena dengerin lagunya mereka, karena disemangatin sama mereka, jadi semangatnya balik lagi. Motivasi untuk belajar atau bekerja lebih giat gitu kan, menemukan komunitas pertemanan baru sesama fans, atau semangat untuk menggapai cita-cita karena ingin seperti idolanya. Itu sih positif ya teman Bro 2, tapi seperti selayaknya topik yang selalu ada negatifnya gitu ya, gak semuanya positif, tentu ada negatifnya dan kamu tahu itu teman Bro 2. Kadang kalau misalnya mereka bikin kita semangat, kadang mereka justru menjadi distraksi untuk kita yang seharusnya kita bisa ngebangun diri sendiri gitu ya, yang seharusnya kita bisa buat improve ourselves gitu ya teman Bro 2, justru waktu kita habiskan untuk mengkonsumsi konten-konten mereka teman Bro 2. Itu gak apa-apa, yang penting kamu tahu batasannya,
Yang penting kamu gak lupa sama diri kamu sendiri, kamu tahu porsinya. Selain harus mendukung atau mensupport mereka, kamu juga harus tidak boleh lupa sama diri sendiri ya teman bro dua. Kamu harus improve sama diri sendiri supaya gak cuma mereka yang kita idolakan, tapi suatu hari nanti kita juga menjadi seperti mereka, diidolakan sama banyak orang.

That was Because of You, teman Rodua by Love. And thank you for still listening to Hit Music Station. Rodua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih membicarakan tentang idola-idola kita ya, teman Rodua. Tadi aku udah ngebahas soal aku suka sama Royalty Club. Dan juga mungkin kamu ada yang suka sama EXO, karena tadi kita ngebahas soal EXO dan juga grup atau band yang lain, teman Pro 2. Now, let's talk about this. Suka sama idol. Seperti yang tadi aku udah sampaikan gitu ya, teman Pro 2, itu bisa terjadi karena kita sering melihat mereka, terpapar sama mereka gitu kan. Kita tonton konten-kontennya, live streamingnya, kita dengerin podcastnya, opininya. Dari sana yang tadinya cuma sekedar suka berubah jadi cinta. Lalu jadiin mereka sebagai bias gitu ya. Setiap kali memejamkan mata, yang ada dalam pikiran kita hanya wajahnya dia gitu kan, entah cowok atau cewek, sebagai idol yang selalu jadi bias kita ketika tidur gitu kan, teman berdua, atau ketika kapanpun lah ya. Tapi teman berdua, penting juga loh untuk tetap ngejaga balancing gitu ya, tetap menjaga keseimbangan. Seperti yang kita tahu, idol tuh manusia nyata dengan kehidupannya sendiri. Sementara kita juga punya kehidupan kita sendiri, punya mimpi kita sendiri, dan hubungan nyata yang perlu dijalani sendiri ini, teman berdua. Aku nggak bilang itu perbuatan yang salah. Aku cuma khawatir ya, teman Pro 2, kamu ke-distract dari yang seharusnya lebih kamu taruh banyak waktu kamu di sana. Kehidupan yang dekat dengan kamu, orang-orang yang lebih dekat dengan kamu, yang bisa jadi dia adalah takdir.

Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune terus ya dari tadi jam 8 malam sampai dengan sekarang jam 11.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu artinya aku harus pamit dari undur diri, pamit undur diri ya, pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. So bye bye and stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is the last song, Kanye West, Run Away. Habis ini teman Pro 2 masih bakalan ada banyak banget lagu-lagu yang bakal aku putar sampai jam 11.50. Jadi pastiin aja kamu tetap di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua sebangsa dan setanah air, dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Tentunya barengan sama Erna teman Pro 2 di pagi hari ini. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Di mana pagi hari ini cuaca sepertinya akan sama seperti kemarin teman Pro 2. Tapi yang pasti ya, Erna nanti bakalan update lagi beberapa informasi dari rri.co.id, BMKG dan juga lalu lintas di kota Pontianak teman Pro 2 buat nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Nah, menyapa teman Pro 2 yang sudah menyapa Erna di pagi hari ini ada Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Pagi Kak, apa kabar? Alhamdulillah, harus tetap semangat ya. Ini Bang Teni pagi-pagi nih, mana nih macet arah naik tol ke pos 2. Pagi. Nah, ini informasi di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, dari pendengar kita ada Bang Teni yang pagi-pagi udah ciao, ini pasti mau keluar kota lagi nih ya, OTW Singkawang sama Bang Ari ganteng biar kita. Weh. Hati-hati di jalan ya Bang Teni dan juga Bang Ari. Selamat mendengarkan Pro 2 Pontianak. Semoga bisa menemani perjalanan kalian. Kalau capek berhenti dulu ya, tidur kalau kata Bang Teni. Bukan ngopi, tapi kalau capek tidur dulu ya Bang Teni ya, istirahatlah teman Pro 2. Oke deh, ada Dinda juga yang menyapa Erna di pagi hari ini. Selamat pagi Erna, pagi juga Dinda. Semangat aktivitasnya ya Erna ya. Semoga hari ini bisa sama seperti hari kemarin. Iya, kemarin tuh enak banget. Sampai sorenya tuh teman Pro 2 ya, bener-bener rasanya adem banget, kata Pontianak bisa jogging dengan santai lah teman Pro 2 ya, habis pulang kerja gitu kan. Beuh, asik banget rasanya. Semoga hari ini juga samalah seperti hari kemarin ya teman Pro 2 ya, yang punya aktivitas di luar ruangan juga masih harus tetap semangat gitu kan. Tapi yang pasti teman Pro 2, perubahan cuaca seperti ini tuh bakalan buat kita ngerasa agak-agak sedikit gak enak badan ya. Jadi vitaminnya juga jangan sampai lupa teman Pro 2 ya. Kalau bisa makan makanan yang bergizi, yang sehat, itu udah best banget sih ya. Tapi kalau misalnya dirasa kurang gitu kan makan makanan bergizi dan sehatnya teman Pro 2, mungkin kamu bisa tambahkan juga dengan vitamin-vitamin ya, biar kamu bisa tetap fit nih. Ada siapa lagi nih yang menyapa Erna pagi hari ini? Bang Rizal. Pagi Kak Erna, pagi Rizal. Semangat ya semuanya ya. Salam buat semua. OTW nyusul Bang Teni katanya. Waduh, temu di jalan ke Bang Rizal nih sama Bang Teni ini nampaknya nih ya. Hati-hati di perjalanan juga ya Bang Rizal ya. Terima kasih sudah menyapa Erna di pagi hari ini teman Pro 2. Aduh, semakin banyak yang ngechat nih sepertinya untuk menyapa pagi hari ini ya. Terima kasih teman Pro 2. Nanti bakal Erna bacain lagi. Tapi pasti teman Pro 2 nanti di jam 7 kamu bisa bergabung juga barengan sama Erna ya, untuk pilih-pilih lagu kamu. Kamu mau kirim dari sekarang, nanti di jam 7 bakal langsung ada putarin lagu-lagu requestan kamu biar semangat juga pagi harinya.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Info Produk.
1: Ya teman-teman Radio, informasi buat kamu di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama teman-teman Radio, urusan sampah ternyata bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat teman-teman Radio ini membutuhkan peran aktif masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan. Karena ketika semua pihak bergerak bersama, perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti memilih sampah dari rumah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Belum lama ini, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pengolahan sampah di Kota Pontianak. Salah satunya melalui keterlibatan Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma yang menyatakan siap berkontribusi dalam upaya penanganan sampah dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak juga tengah melakukan transformasi sistem pengolahan sampah menuju metode yang lebih modern dan berkelanjutan dengan target pengolahan sampah yang semakin optimal di masa depan.

Informasi berikutnya teman Pre 2, seni pertunjukan selalu punya cara unik untuk menyampaikan cerita. Bahkan tanpa satu kata pun terucap ya, sebuah gerakan bisa menghadirkan emosi, pesan hingga imajinasi yang begitu kuat bagi penontonnya. Itulah yang ditunjukkan oleh para seniman muda Kalimantan Barat yang terus berkarya dan menjaga eksistensi seni pertunjukan di tengah perkembangan zaman. Baru-baru ini Sanggar Muka Putih Pantomim Kalimantan Barat ini berhasil mencuri perhatian dalam ajang Parade Sanggar dan Koreografi Muda Kalimantan Barat yang digelar di Museum Provinsi Kalimantan Barat lewat pertunjukan pantomim yang penuh ekspresi dan kreativitas para aktor muda menampilkan kemampuan terbaik mereka hingga mendapatkan apresiasi dari penonton dan berbagai pihak yang hadir. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa regenerasi seni pertunjukan khususnya pantomim di Kalbar terus berkembang dengan baik.

Informasi terakhir teman Pray 2, di era serba digital seperti sekarang, kreativitas saja belum cukup. Agar bisa berkembang dan bersaing, para pelaku usaha kreatif juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi, media sosial hingga platform digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Disinilah peran pemerintah menjadi penting untuk mendampingi dan membuka peluang agar pelaku ekonomi kreatif bisa naik kelas. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan digital. Langkah ini dilakukan agar produk-produk lokal tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan memiliki daya saing yang kuat. Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk memperkuat inovasi branding hingga perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI agar karya dan produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

Akhirnya teman Prado, itu dia informasi dari rri.co.id Pontianak. Untuk informasi lebih lanjut teman Prado, silahkan lansir ya. Dan kamu juga bisa download aplikasi RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yes, masih barengan sama Erna teman Pradua di jam 7 ini. Buat teman Pradua yang mau pilih lagu kamu pagi hari ini, lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa teman Pradua ya. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital teman Pradua ya. Nah, ini ada Bang Teni tadi ya yang request katanya lagu dari Noah, cari yang agak semangat lagunya.